0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi, Sobat Fox, saatnya saya, Ivan Avandi, memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Pertama kita menuju ke simpang 4 SGM, Sobat Fox. Arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light, baik di ruas Jalan Veteran, Jalan Kenari maupun di Jalan Kusuma Negara di kedua arahnya. Kemudian kita beralih ke Ring Road Giwangan. Kendaraan di jalan utama Ring Road di kedua arahnya saat ini terpantau ramai lancar. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Imogiri Timur, baik dari arah selatan maupun utara, saat ini terpantau padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Selanjutnya kita menuju ke simpang 4 Pingit. Arus kendaraan pagi ini terpantau mulai padat dan terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light, terutama di ruas Jalan Magelang yang mengarah ke selatan, Jalan Tentara Pelajar, dan juga di Jalan KI Mojo. Sedangkan arus lalu lintas yang mengarah ke barat di ruas Jalan Pangeran Diponegoro saat ini terpantau ramai lancar. Waspadai jalur pembangunan jalan tol, yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di Ring Road Utara, tepatnya di simpang Kronggahan, Sobat Fox, karena berpotensi terjadi antrian kendaraan akibat adanya penyempitan jalur. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutus-kutus official yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Gimana sarapan apa kamu pada pagi hari ini Sobat Fox? Apakah sarapan kamu sekarang adalah sesuatu makanan yang sifatnya manis atau bahkan sebaliknya agak savory, atau kamu justru sarapan yang light-light aja? Jajaran pasar, kemudian berbagai makanan-makanan kecil yang bisa kita dapatkan di sekeliling rumah kita, atau bahkan kamu bikin sendiri. Tapi aku apresiasi buat kamu yang sekarang sudah masak, sudah melakukan banyak hal pagi-pagi, kemudian sudah membawa bekal untuk berangkat beraktivitas, atau bahkan kamu masak buat keluarga kamu di pagi hari ini. Semangat terus Sobat Fox ya. Tapi semangat-semangatnya kita itu kadang ada beberapa hal yang bikin kita ngerasain yang namanya sedih, ngerasain kita yang namanya kecewa dan lain sebagainya. Termasuk kemarin ketika membaca satu berita, ini sebenarnya udah gak sabar banget, udah aku pengen ngajakin kamu buat ngobrolin Sobat Fox dengan satu topik ini. Karena kemarin terjadi satu hal yang berita yang kurang enak, yaitu ada siswa SD di Pemalang sana yang meninggal dunia yang diduga karena dibully oleh kakak kelasnya dan bahkan sempat masuk ke rumah sakit yang cukup lama Sobat Fox. Dan ketika membaca berita ini, astagfirullahaladzim, ini kayaknya kalau kita ngomongin anak-anak zaman sekarang gitu ya, kita sebagai orang tua tuh menghadapi banyak tantangan. Kalau zaman dulu ya, kita tuh terbatas banget, tidak banyak distraksi, kayak tidak banyak teknologi, tidak ada sosial media, bahkan kita mainnya tuh memang diciptakan dalam tanda kutip, kita tuh harus akrab sama orang-orang sekeliling kita, bukan cari musuh gitu Sobat Fox ya. Dan kadangkala ya kalau ada perkelahian atau bahkan selek sama teman, biasanya hari berikutnya langsung maaf-maafan. Dan sekarang tuh banyak banget pemicunya di mana anak-anak itu bisa jadi berinteraksi tidak hanya di dunia nyata tapi juga berinteraksi di sosial media, dan bahkan yang sudah dikenalkan dengan yang namanya gadget, sudah punya sosial media sendiri atau WhatsApp ya kan, pasti menyimpan nomor atau kontak-kontak sekelasnya. Nah, biasanya dari status atau mungkin dari komenan status di WhatsApp itu yang kadang memicu banyak hal, yang dalam hal ini bisa jadi menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu Sobat Fox ya. Balik lagi ke beritanya, di mana ada satu korban siswa berusia 7 tahun Sobat Fox dengan nama Akib. Ini adalah warga Pemalang sana yang meninggal dunia setelah dirawat setidaknya 9 hari di rumah sakit setelah diduga ini korban menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya Sobat Fox ya. Dari pihak kepolisian sebenarnya sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi Sobat Fox, dari yang terduga pelaku pembulian dan bahkan dari pihak sekolah. Dan sampai dengan detik ini masih belum ada nih ke pemberitaan lebih lanjut ataupun dari si terduga-terduga tersebut dijatuhi sanksi dan lain sebagainya Sobat Fox ya. Memang kalau kita baca dengan lengkap ini cukup memprihatinkan, dan aku gak bakal baca berita ini secara lengkap Sobat Fox. Silahkan bisa kamu search sendiri beritanya di sosial media atau bahkan di website yang sudah banyak nge-share berita tersebut gitu. Yang jelas kita sebagai orang tua tuh kadang was-was juga dan banyak sekali menuai tantangan Sobat Fox. Makanya pada pagi hari ini aku pengen ngajakin kamu ya, untuk yang sekarang apalagi sudah punya anak nih, sebagai orang tua apa sih yang harus dilakukan agar anak kita tidak menjadi korban bully atau pelaku bully di sekolah Sobat Fox. Agak serius di hari Senin, I know, tapi aku sudah gak sabar banget pengen ngobrolin hal ini sama kamu. Walaupun mungkin kamu belum menyandang status sebagai orang tua, atau bahkan kamu sebagai pelajar pun atau sebagai mahasiswa pun juga boleh ikutan ngasih point of view dan juga tanggapan tentang topik kita di pagi hari ini Sobat Fox ya. Sekali lagi, sebagai orang tua apa sih yang harus kamu lakukan agar anak kita tidak menjadi korban bully atau pelaku bully di sekolah? Aku tunggu versi kamu seperti apa, atau kamu punya cerita tersendiri tentang topik yang hangat di pagi hari ini Sobat Fox ya. Bisa kamu kirimkan di 0887 188 1053.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: mungkin datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Selamat pagi buat kami yang barusan dengerin Fox Radio Jogja dalam perjalanan menuju kemanapun kamu pergi Sobat Fox, bagi yang sekarang pergi ke kampus, ke tempat kerja, atau bahkan sekarang liburan hari Senin ini. Selamat menikmati hari kamu, selamat menikmati hari Senin ini, semoga semuanya menyenangkan. Jangan lupa bawa sangat-sangatnya supaya nanti nih amit-amitnya kalau misalkan badannya lagi gak enak di tengah jalan, kamu bisa balurin di area yang membutuhkan tersebut Sobat Fox ya. Dan pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk ngobrolin soal suatu hal yang cukup serius. Aku yakin ini beberapa orang akan sedikit mengernyitkan dahi karena hari Senin diajak mikir yang cukup berat Sobat Fox ya, menanggapi satu berita yang kurang enak kemarin. Ini perihal adanya siswa SD di Pembalang sana yang meninggal dunia setelah diduga dibully oleh kakak kelasnya dan bahkan sempat masuk rumah sakit selama 9 hari Sobat Fox. Aku pengen tanya versi kamu, aku pengen tanya pendapat kamu Sobat Fox sebagai orang tua, apa sih yang harus dilakukan buat anak kita biar tidak menjadi korban bully atau pelaku bully di sekolah Sobat Fox. Terima kasih by the way udah gabung pertama kali di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Aku mau menyapa buat Kak Nara, selamat pagi. Katanya walaupun aku masih single ya, tapi aku mau sedikit share yang dilakukan orang tuaku pas aku cerita ke mereka kalau aku pada waktu itu pernah kena bully saat masih SD Van. Jadi orang tuaku menyuruh untuk stand up ya, lawan yang ngebully tersebut, dan gak taunya ternyata aku memang ada bibit-bibit premannya, ada rebelnya gitu Sobat Fox. Karena setelah itu sampai SMA ini gak ada yang berani sama aku, gak ada yang konteksnya membuli Sobat Fox ya. Dan kemarin kan sempat ketemu katanya, ya gimana pendapat kamu katanya, ada aura preman gak? Gak ada sebenarnya. Aku melihat kamu sebagai sosok yang sangat independen banget dan strong, yang jelas kalau ngobrol sama Kak Nara tuh kayak jadi lupa waktu Sobat Fox. Sampai jam berapa sih waktu itu kita ngobrol ya Kak Nara ya? malah ngobrol berdua. Terima kasih ya Kak Nara ya. Tapi memang benar Sobat Fox ya, aku mau mengacungin jempol buat kamu juga kayak Kak Nara, kemudian buat Sobat Fox yang pernah melalui hal ini. Aku yakin cukup berat dan waktu itu gak gampang Sobat Fox. Tapi buat yang berani stand up atau melawan balik, aku acungin jempol karena tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang sudah kamu perbuat itu Sobat Fox ya. Dan semoga aja ya, ini di sekeliling kita, orang-orang terdekat kita terhindar dari masalah perundungan, baik sebagai korban maupun pelakunya Sobat Fox. Kalau versinya Mbak Arin pada pagi hari ini, kalau aku sebagai orang tua ya Van, mungkin yang paling penting jangan cuma nanya tadi ngapain aja di sekolah, gimana gitu, tapi benar-benar kasih ruang buat cerita. Karena kadang anak tuh gak langsung bilang kalau ada masalah, apalagi kalau takut dimarahin tuh. Dan sekarang Gen Alpha itu responnya singkat-singkat, jadi kita harus ada cara tersendiri supaya mereka mau beneran cerita gitu. Jadi menurutku rumah harus jadi tempat yang bikin anak merasa aman dulu, baru dia berani cerita apapun. Nah itu dia, jadi tolak ukur ya. Kalau yang aku alami juga Sobat Fox, dengan lingkunganku di rumah, aku berusaha untuk menjadikan conversation itu bukan sebagai interogasi, jadi ngobrolnya tuh sambil ngajakin main gitu. Ibaratnya kan kalau misalkan anak-anak, apalagi konteksnya masih kelas 1, kelas 2, itu masih ada main-mainnya. Walaupun mereka sebenarnya kalau ngomongin generasi sekarang ya, lebih banyak pengen punya space sendiri ya, karena tadi adanya gadget dan distraksi yang lain. Tapi tetap berusaha dengan berbagai hal, kayak kita melakukan banyak kerajinan tuh. Kalau aku Sobat Fox sama ponakan tuh biasanya kayak melakukan banyak hal, bikin kerajinan, gambar lah, atau momen yang pokoknya ada interaksi gitu. Jadi di saat itu ya, itu bisa untuk menjadi ajang buat ngobrol sama anak-anak. Kadang kalau misalkan kita ngobrol sama anak-anak kan, kita ya kadang ngomong omong kosong aja gak sih, kayak ngomong ya sesuatu yang tidak ada ujungnya, tapi dari situ ada bonding. Kalau itu menurutku Sobat Fox. Kalau versinya Mas Dani adalah, aku belum punya anak ya Van, tapi aku mau ikutan cerita. Jadi dari dulu orang tuaku selalu ngajarin aku untuk lihat temennya kalau lihat temennya diganggu jangan ikut-ikutan ketawa, minimal berani bilang atau cari gurunya untuk ngaduin. Kayaknya sederhana ya, tapi memang perlu diajarin dari kecil. Kalau diam atau ikut ketawain juga bisa bikin orang lain semakin tertekan. Nah ini dia nih, terima kasih ya Mas Dani ya, satu insight yang keren dari Mas Dani. Jadi kalau misalkan ada anak di sekolah ya, yang notabene kita yang memberikan satu edukasi kepada anak kita, kalau ada anak yang lain, orang lain yang dirundung itu,
kita tidak memberikan respon apa-apa, tapi justru kita memberikan tindakan. Entah kalau misalkannya punya power, ya udah ikutan membela atau ngaduin itu ke gurunya dengan ya zaman sekarang anak-anak dibekali gadget yang bisa untuk ngambil bukti video kan. Karena zaman sekarang tuh kalau misalkan apa-apa harus ada videonya Sobat Fox. Ada ya gimana-gimana ya. Tapi yang jelas pagi hari ini buat kamu yang punya insight yang lain atau bahkan punya POV yang lain, silakan banget kita ngobrol di hari Senin ini dengan santai aja Sobat Fox ya. Kamu juga boleh request lagu favorit kamu kok, tenang di 0887 188 1053.

0: digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

buat kamu yang dunianya terasa gelap Sobat Vlog, semoga ada cahaya yang menerangi dan semangat dalam diri kamu untuk bisa bangkit kembali. Untuk yang sekarang mungkin ngerasain yang namanya kekalahan dalam tanda kutip ya, semoga aja bisa membuat kekalahan ini menjadi satu fuel atau energi tambahan supaya nanti bisa mendapatkan banyak kemenangan dan juga hal manis lainnya di kemudian hari Sobat Vlog. By the way, pagi hari ini aku masih ngajakin kamu untuk ngobrol. Aku pengen tahu versi kamu Sobat Vlog ya. Sebagai orang tua, apa sih yang menurut kamu harus dilakukan agar anak kita tidak menjadi korban bully atau pelaku bully di sekolah Sobat Vlog? Tadi ada POV dari Kak Nara yang dulu ngomongin soal orang tuanya, cara ngajarinya. Kemudian tadi juga ada cerita dari Mbak Arin ya, yang sudah memberikan respon yang cukup bagus, dan juga Mas Dani yang juga memberikan edukasi buat teman-teman, atau bahkan cerita yang dulu pernah dilakukan sama Mas Dani gitu ya. Kalau versinya Mbak Mun di pagi hari ini Sobat Fox ya, menanggapi kalau misalkan ada pembulian ya, kalau aku ya mengajari anak-anak untuk gak usah punya circle tertentu atau geng lah istilahnya. Mungkin itu awal mulanya terjadi pembulian karena ada kelompok yang merasa hebat, akhirnya menindas yang mereka pikir gak bakal bisa melawan atau punya power. Tapi sebenarnya ya itu bisa dihindari Van, menurutku ya. Kan di lingkungan sekolah banyak orang, kenapa bisa terjadi? Paling tidak ada yang lapor ke guru atau ke kepala sekolah. Jikapun kalau lapor diancam sama geng, kan bisa dengan cara sembunyi-sembunyi gitu, jadi gak terang-terangan gitu. Dan semoga aja ini untuk para guru dan juga pembina di sekolah itu juga bisa merahasiakan si pelapor tersebut ya. Terima kasih ya Mbak Mun ya, semoga memang insight ini bisa membuat apa, para newbie-newbie, orang tua newbie gitu Sobat Fox ya, mungkin tahun ini atau tahun depan harus mengikuti anaknya untuk ke sekolah gitu Sobat Fox ya. Terima kasih buat kamu yang mau gabung ya, yang belum cerita silakan kamu cerita Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan kamu belum cuci muka pada pagi hari ini, wah kebangetan sih, udah jam 7 lewat 58 Sobat Fox ya. Pakai Sanga-Sanga, yaitu produknya Sanga-Sanga Face Wash Sobat Fox, untuk membuat momen cuci muka kamu terasa lebih menyenangkan dengan kandungan alami yang jelas sudah BPOM dan juga sudah halal. Ini kalau misalkan kamu kehabisan, bisa langsung mampir ke Fox Radio Jogja, ada promo spesial, atau bisa kamu check out di TikToknya di @sangasangafoxjogja, dan juga bisa kamu beli di reseller ataupun ya bisa kamu dapatkan di Sangasian yang jadi langganan kamu selama ini Sobat Fox. Dan sekarang udah bisa kamu beli juga semua produk Sangasanga di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Yang jelas Sangasanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Hoax Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, gempa bumi dengan magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada minggu pagi kemarin pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemantauan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, guncangan dirasakan kuat selama kurang lebih 1 menit pada beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat hingga Kabupaten Manggarai Barat. Imbas gempa tersebut kini dilaporkan terdapat 56 rumah warga dan 13 fasilitas umum rusak. Adapun fasilitas umum yang terdampak dalam kejadian tersebut adalah pusat kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan juga gedung pemerintahan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup setelah Presiden Dewan Olimpiade Asia Sheikh Joan bin Hamad Al Thani menyampaikan pidato penutupan di Mizuno Park Sports Stadium, Nagoya, Jepang pada hari Minggu kemarin. Upacara tersebut menandai berakhirnya Asian Games ke-20 yang berlangsung selama 16 hari sejak 19 September hingga 4 Oktober 2026 dan melibatkan atlet dari 45 Komite Olimpiade Nasional Asia. Dalam ajang tersebut, China menjadi juara umum dengan 169 medali emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Sedangkan Indonesia menempati peringkat ke-16 dengan raihan 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu dari kontingen yang terdiri dari 432 atlet pada 35 cabang olahraga.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

istriku. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat pagi buat Mas Novel. Lagu requestan kamu sudah aku putarkan, Payung Teduh yang Akad ya. Katanya belum bisa move on dari konser kemarin ya. Ini kemarin memang beberapa kali mampir ke Jogja Sobat Fox, buat kamu yang mungkin juga penasaran dengan lagu-lagu mereka dibawakan secara live tapi belum kesampaian ya, kita satu visi dan misi. Terima kasih ya Mas Novel ya, requestan kamu ya. Semoga aja buat hari Senin ini lebih menyenangkan. Aku juga mau menyapa buat Mbak Eri, selamat pagi, semangat hari Senin Ivan ya, sehat-sehat, selalu sukses dan selalu ceria ya Mas, terima kasih. Pokoknya doa yang terbaik buat Ivan, jaga kesehatan juga buat Ivan. Terima kasih, semoga Mbak Eri juga bisa menjalani hari-hari dengan menyenangkan. Doa-doa tadi juga semoga kembali lagi ke Mbak Eri ya. Thank you sekali lagi. Kemudian pada pagi hari ini Sobat Fox, aku masih ngajakin kamu untuk menceritakan POV. Mungkin kamu pengen ceritain sebagai orang tua atau memang kamu pengen menceritakan sebagai anak, karena kita juga pernah mengalami pola asuh dari orang tua kita ya kan. Dan pada pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk menceritakan sebagai orang tua Sobat Fox, apa sih yang harus dilakukan agar anak kita tidak menjadi korban bully atau pelaku bully di sekolah. Berat kan? Berat banget. Tapi ini justru bisa jadi pematik semangat kamu ya untuk menjalani hari ini. Mbak Ana, terima kasih Mbak Ana. Karena anak-anak saya di sekolah kan full kegiatan dan aktivitas, jadi insya Allah terhindar dari bullying atau pelaku bully. Apalagi circle pertemanannya yang rata-rata 4 orang biasa ke kegiatan seni atau ke akademik, jadi fokus ke hal-hal tersebut, kemana-mana bersama. Jadi kalau sampai ada yang disakiti pasti akan saling melindungi. Tapi sejauh ini mereka jauh dari kata-kata bullying. Wah keren. Dan aku nih dari anak-anak awal sekolah dulu sudah aktif jadi komite sekolah. Wah keren nih. Jadi ya tahu anak-anak anaknya ibunya yang mana, jadi agak pengaruh juga. Nah ini benar juga nih, sebagai komite sekolah kan punya beberapa andil ya untuk kegiatan-kegiatan siswa-siswi di sekolah, termasuk mensupport kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi biasanya beberapa orang tua memang cukup mengenal satu sama lain dan saling support gitu ya. Keren juga kalau misalkan kamu punya waktu untuk jadi salah satu anggota di komite sekolah Sobat Fox di tengah kegiatan harian kamu yang aku yakin itu tidak slow-slow banget sebenarnya gitu. Terus aku juga mau membacakan Kak Claudia, selamat pagi. Katanya dulu waktu sekolah aku pernah lihat ada satu orang yang sering banget dijadiin bahan bercandaan. Entah konteksnya bercanda beneran atau emang itu awalnya memang jadi bullying aja. Awalnya semua nganggep lucu sih Van, karena anaknya juga kadang ikut ketawa. Tapi setelah lama-lama kelihatan dia malah sering menyendiri. Nah dari, aduh merinding aku bacanya. Dari situ aku belajar gak semua orang tuh yang ketawa itu berarti baik-baik saja. Nah bener banget, aku setuju banget ya. Aku menjadi merinding disco membaca WhatsApp kamu Kak Claudia ya. Karena memang beberapa anak tuh kadang responnya tidak seaktif itu gitu, tidak sebagus itu. Kadang saking bingungnya ya, kita malah ikutan ketawa padahal hal-hal tersebut yang sifatnya ternyata tidak, tujuannya bukan buat bercanda gitu. Memang tujuannya beberapa orang menyakiti aja. Dan selamat pagi buat Mas Rohmat. Kalau aku sih pengennya ngajarin anakku ya, kalau ada masalah sama temen jangan langsung dibalas, cerita dulu ke orang tua atau guru. Soalnya kadang anak mikir kalau gak melawan berarti lemah, padahal mencari bantuan itu justru lebih aman daripada masalahnya jadi panjang. Dan sekarang aku bekali anakku untuk belajar bela diri. Ini konteksnya bela diri ya Van, sekali lagi. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah, seperti tadi terhindar dari pelaku bullying. Nah ini konteksnya dari Mas Rohmat juga menarik nih. Bela diri berarti untuk membela diri, bukan berarti untuk menjadi seorang jagoan gitu. Bukan jadi si pitung. Si pitung aja membela tanah air ya kan. Terima kasih ya Mas Rohmat ya. Satu lagi deh sebelum kita ke lagu Sobat Fox ya. Ada Kak Indah, selamat pagi Kak Indah. Menurutku orang tua juga jangan cuman fokus supaya anaknya gak jadi korban bully sih, tapi harus mastiin juga anaknya sendiri gak jadi pelaku. Kadang kita tuh terlalu gampang bilang ah anak-anak cuman bercanda, namanya juga anak-anak, cari teman dan lain sebagainya. Padahal kalau bercandanya bikin satu orang takut atau malu terus menerus, ya itu
perlu dievaluasi juga. Nah, ini hampir sama kayak Kak Claudia tadi ya, di mana kalau memang bercanda dua-duanya ketawa dong, tapi kalau misalkan cuma salah satu ya berarti itu miskontekstual antara memang niatnya tadi untuk menyakiti atau emang ingin merundung aja gitu Sobat Fox. Coba kalau versi kamu gimana Sobat Fox, mumpung masih ada waktu, kira-kira kalau misalkan suatu saat nanti kamu jadi orang tua nih, atau kamu pengen cerita versi kamu jadi anak-anak setelah mendapatkan pola asuh dari orang tua kamu, apa sih yang harus dilakukan agar anak kita nih tidak menjadi korban bully atau pelaku bully di sekolah? Aku tunggu respon kamu di WhatsApp Fox Radio Jogja. Kalau mau request lagu masih ada waktu 30 menit Sobat Fox, kasih tahu di 0887 188 1053.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Eh mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
2: Iya nih, tadi ditawarin sales, katanya merek baru. Lumayan hemat, ramah di kantong.
1: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati mas.
2: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
1: Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya. Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
2: Oh alah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah, tetap ilegal ya?
1: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi, pidana, dan denda.
2: Waduh, serem juga ya. Untungnya diingetin, kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
1: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
3: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
4: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeah, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Langkah setiap hari dari rumah, dari kosan kamu untuk bertemu dengan banyak orang pastinya nggak cukup dengan persiapan yang seadanya, ya kan? Kita perlu merawat diri Sobat Fox ya, dengan produk Sanga-Sanga Skincare Series termasuk Sanga-Sanga Natural Face Cream. Jadi ini adalah krim wajah yang cocok buat kamu yang selama ini punya masalah dengan wajah yang kering, kusam, dan juga udah mulai muncul garis halus Sobat Fox tuh. Pokoknya kamu tinggal rawat aja dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream, dipakai setiap hari Sobat Fox, yang merupakan kandungan alami dengan bahan herbal yang sangat lengkap. Ada avocado oil, sea butter, dan aloe vera yang ampuh banget buat melembabkan dan juga menghaluskan kulit kamu seharian. Dan ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan juga pepayanya yang kaya banget antioksidan. Jadi kombinasi ini mantap banget tuh buat mencerahkan wajah sekaligus menunda penuaan dini Sobat Fox ya. Dan buat kamu yang selama ini pengen mendapatkan produk dari Sanga-Sanga Skincare Series termasuk Sanga-Sanga Natural Face Cream maupun produk Sanga-Sanga yang lain, tinggal datang aja ke Fox Radio Jogja karena masih ada promo seru. Kemudian juga bisa kamu dapatkan di Sangasian atau reseller terpercaya yang selama ini jadi langganan kamu. Dan produk Sanga-Sanga juga udah bisa kamu beli di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-hands dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamai. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Pilihan Sobat Wolf, waktunya Ivan Effendi harus menyerahkan tahta tempat untuk siaran ini kepada Ichen Nembu. Karena udah gak sabar menemani kamu Sobat Wolf sampai dengan jam 12 siang di program Zona Mesin Waktu. Jadi silakan kamu kirimkan requestan sekarang Sobat Wolf dengan lagu-lagu nostalgia terbaik kamu ya. Sampai jumpa besok pagi di jam yang sama, di jam 6 Sobat Wolf ya. Selamat menikmati hari Senin. Jangan pernah ada yang ngerasa hari Senin ini hari yang membosankan. Karena hari Senin sejatinya adalah hari yang cukup menantang Sobat Fox. Sama aja. Ya udah deh. Evan Avery pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Bawang Pranoto. Bye-bye.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk, yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Selamat hari Senin, Sobat Fox. Selamat menyambut minggu yang baru di bulan Oktober yang masih awal-awal ini ya. Dompet masih tebal, ya kan? Duit masih aman. ATM juga angkanya tuh masih bagus gitu. Coba nanti menuju tanggal 17 Oktober. Biasanya udah mulai kencangkan ikat pinggang sayang. Kalau sekarang mah dilepas aja. Yang penting semua cicilan-cicilan udah dibayar ya Sobat Fox ya, okay? Biar Sobat Fox makin happy lagi karena ini masih di awal bulan. Tentu saja ditemenin sama lagu-lagu yang luar biasa enaknya di Fox Radio Jogja. Kalau tadi pagi sudah barengan sama Ivana Fandi dengerin lagu-lagu baru di Breakfast Club. Sekarang waktunya Icar Nembo kasih Sobat Fox lagu-lagu lama tahun 60-an sampai tahun 2004 aja. Bisa di request di mana? 0887188-1053.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Inside by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar inside, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih intimate wedding package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar inside, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Inside by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 087729739169 atau 02742806888. Inside by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
4: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
5: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya BIP sobat Fox dengan 1000 puisi. Yang kayaknya 1000 puisi ini gak cukup untuk mengungkapkan betapa cintanya seseorang yang menciptakan lagu ini kepada orang itu ya. Tapi kalau di zaman aku dulu sobat Fox dikasih puisi sama Racap ya kan, pada saat itu tuh kayak wah berbunga-bunga sekali. Aku tak perlu bunga, aku tak perlu coklat, aku cuma butuh puisi. Kalau gak diciptain lagu terus janji nama bandnya, deh 90-an banget. Anyways, Ica Nembu mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Hai Mbak Wiwit, minta lagunya Babyface Every Time I Close My Eyes. Yap, nanti Ica Nembu bakalan puterin abis ini banget. Kemudian ada yang sudah lama sekali tidak muncul di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Beliau dari Filipina. Ada Jonathan Lucindo. Hi Jonathan. Good morning Miss Ica and to all Fox Jogja listeners. Have a blessed Monday. Dan sekarang dia lagi ada di Singapura sobat Fox. Lagi bekerja dari Singapura. Dan tetap mendengarkan Fox Radio Jogja sepertinya ya. Katanya to all listeners too. Makanya tadi aku puterin lagunya A Flock of Seagull yang The More You Live, The More You Love. Terus ada juga Bunda Desi yang minta lagunya Maroon 5 yang She Will Be Loved. Okay. Nanti bakalan diputerin sama Ica Nembo. Katanya salamnya buat Alina ya. Okay, siap. Aku bakalan puterin, ditunggu aja Bunda Desi. Dan buat Sobat Fox yang mau mengikuti jejak-jejak Sobat Fox yang sudah request lagu, gak apa-apa banget, silahkan. Tapi buat Sobat Fox juga yang mau mengikuti jejak-jejak orang Indonesia yang pada beli sanga-sanga, silahkan Sobat Fox. Kalau mau beli sanga-sanga, produk-produknya semua tersedia lengkap di Fox Radio Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: dikasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Lagunya Asia, Sobat Fox, with Only Time Will Tell. Ini spesial untuk Mas Gumilang yang sudah request lagu ini. Ica Nemo udah puterin barusan lagunya, dan habis ini mau puterin sebuah lagu yang di request sama keluargaku, Sobat Fox. Ini keluarga cukup dekat ya. Kebetulan almarhum papahnya beliau yang request ini itu seperti saudara, seperti sahabat untuk papa mamaku. So we are family, yeah, yeah. Katanya selamat pagi Ibu Ica, sudah lama tidak request-request di zona mesin waktu. Hai, aku sebutnya apa ya ini ya? Yance aja lah ya. Udah 3 minggu ini dimutasi ke Jakarta lagi, sedang menguatkan hati dan pikiran biar gak terlalu kepikiran istri dan sama anak-anak di Jogja. Oh, so sweet kali. Jadi bolehlah cairkan sa dengan lagu Syahdu. Oke. Biar asai tapi tetap semangat sampai menunggu weekend lagi pulang ke Jogja alias PJKA. Pulang Jumat kembali Ambu. Ya udah, semangat ya. Oke. Yang penting cintanya tetap erat. Terus walaupun jauh di mata tapi kan tetap dekat di hati, di pikiran, di semua deh, seluruh jiwa dan raga pokoknya. Terus juga memang berangkat ke Jakarta kan memang untuk sebongkah berlian dan sesuap nasi kan, asik. Jadi semoga selalu mendapatkan dukungan dan semangat dari istri dan anak-anak tercinta. Kemudian harus tetap selalu jaga kesehatan. Itu yang paling nomor satu diingat ya. Semangat terus, oke? Okay? Salam buat istriku Ninggar di rumah yang lagi dengerin juga. Tunggu papi 5 hari lagi, yes. Asik. Papi mami banget nih. Kocak banget gue ngedenger lu kayak gini. Aku bakalan puterin lagunya Club Project. Ini juga dibilang adalah lagu favorit dari band favoritnya dia. So this is Club Project, Hidung Mesra.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Fox, I guess that's why it call it the blues, ya Sobat Fox ya. Di jam 9:57, Ican Embo mau mengingatkan sama Sobat Fox kalau promo skincare Oktober masih berlangsung tentu saja di bulan Oktober ini ya, selama bulan Oktober berlangsung juga. Jadi Sobat Fox jangan sampai ketinggalan penawaran spesial dan line up skincare-nya sangat-sangat. Di bulan Oktober ini Sobat Fox bisa mendapatkan sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash dengan harga Rp45.000 untuk masing-masing produknya. Wow, itu belinya di mana? Di TikTok @sangat-sangat Fox Jogja. Di follow sekarang juga, cepet dibuka TikToknya, terus di follow, dicari itu akun @sangat-sangat Fox Jogja. Oke, nanti live-nya barengan sama Jojo atau Desi atau Elan. Terus kalau Sobat Fox pengen dapetin harga bundling yang lebih terjangkau lagi, Sobat Fox bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja karena jadinya nanti cuma Rp120.000 saja untuk sangat-sangat natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Jadi udah satu paket itu Sobat Fox, harganya cuma di Rp120.000 kalau Sobat Fox langsung beli ke Fox Radio Jogja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, Coldplay, Sobat Fox with In My Place. Ini spesial untuk Mbak Hani, Canembo udah puterin lagunya barusan ya. Terus aku juga mau menyapa Mas Hadi, halo Mas Hadi. Mbak, hari ini aku mau minta Only You by Yazoo. Kalau gak ada, When I Need You by Leo Sayer, ya oke. Leo Sayer, aduh lupa, aku gak tahu gimana cara sebutnya ya Sobat Fox, takut salah. Jadi kalau ada yang tahu, please benerin ya, oke? If I'm not mistaken, it's Leo Sayer or Sawyer. Gak tahu ah. Salam buat berlazy time buat semua. Hah? Maksudnya gimana itu? Salam untuk yang berlazy time untuk semuanya gitu ya. Oke, baiklah. Matur suwun Mbak and semangat. Yes, disalamin lazy time tapi disuruh tetap semangat. Semangat untuk lazy time ya. Jangan dong, ini hari Senin, gak boleh lazy-lazy ya Sobat Fox. Cop cop cop, semangat ya. Oke Sobat Fox, karena hari Senin ini pasti banyak banget yang harus dilakukan, mempersiapkan mungkin pekerjaan seminggu ke depan ya, perencanaan-perencanaan yang harus dilakukan sama Sobat Fox untuk minggu ini, sehingga nanti weekendnya itu berjalan dengan baik bersama keluarga tercinta. Jadi di hari Senin ini semangat Sobat Fox, oke? Habis ini aku bakalan puterin dulu sebuah lagu dari Phil Collins, judulnya In The Air Tonight. Dan ini spesialnya untuk Sobat Fox yang baru saja bergabung di Fox Radio Jogja. Halo, ini programnya adalah namanya Zona Mesin Waktu. Dan di program ini kalau Sobat Fox mendengarkan lagu-lagunya, kok lagu-lagu lama sih? Ya iya, memang dong. Kami adalah program dengan lagu lama tahun 60-an sampai tahun 2004. Bisa di request di 0887188153, atau Sobat Fox juga bisa request melalui aplikasi Fox Radio Application. Download aja secara gratis di App Store maupun di Play Store. Kata kuncinya Fox Radio. Nanti keluar sebuah aplikasi yang fantastis, bombastis. Pokoknya keren, oke? Habis ini lagunya Phil Collins In The Air Tonight. Tapi sebelumnya ada satu informasi tentang Sanga-Sanga Ultimate.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya.
3: Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober, pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona, mesin waktu.

Kalau jadi raja mungkin hanya hayalan ya Sobat Fox ya. Dan itu mungkin hayalannya Riff dengan lagunya Raja. Hayalannya Ica Nembo juga, karena gak mungkin aku jadi raja, aku jadinya ratu ya kan. Ratu di kehidupan suami dan anak-anakku. Oh my God, ya ampun Tuhan. Barusan cringe banget ya. Tapi Sobat Fox ya, ada satu hal yang pastinya bukan halu, bukan delusi, bukan ilusi, karena memang nyata adanya, barangnya juga ada dan khasiatnya juga luar biasa. Padahal ini tuh baru di launching Sobat Fox, di ulang tahun Sanga-Sanga yang kedua. Baru aja meluncing sebuah produk yang namanya Sanga-Sanga Gatalin. Tapi testimoninya Ica Nembo banyak banget mendengar yang bagus-bagus tentang produk ini ya. Jadi Sanga-Sanga Gatalin ini produk racikan Babe Bambang Pranoto yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam Sobat Fox. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Harganya cuma Rp75.000. Sobat Fox sudah mendapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga sehingga aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya alias Sangasian, kemudian di Kimia Farmaka 24 Century yang juga menjadi mitra resmi dari Sanga-Sanga. Lalu Sobat Fox bisa juga mendapatkannya di TikTok @sangasangafoxjogja dan tentu saja bisa mendapatkannya di sini di Fox Radio Jogja. Info lebih lanjut Sobat Fox kunjungi Instagram @sangasanga_bali. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. Penso con sueño para

0: Lagunya Peter Cetera, Sobat Fox, with Glory of Love. Special untuk Mbak Nara yang sudah request lagu ini. Barusan Ica Nembo puterin lagunya. Sebelum ke lagu berikutnya, Sobat Fox, Ica Nembo mau kasih tahu sama Sobat Fox kalau promo di bulan Oktober ini adalah promo skincare dari Sanga-Sanga, di mana Sobat Fox bisa mendapatkan harga Rp45.000 untuk Sanga-Sanga facial wash masing-masing ya. Jadi Sanga-Sanga facial wash, Sanga-Sanga natural face cream, Sanga-Sanga face mask, itu masing-masing harganya di Rp45.000. Kalau Sobat Fox belinya di TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Tapi kalau Sobat Fox datang langsung ke Fox Radio Jogja, Sobat Fox bisa mendapatkan satunya, berarti harganya di Rp40.000 aja. Tapi ini berlakunya untuk bundling ya. Satu paket bundling dapetin tiga-tiganya di harga Rp120.000 saja. Jadi buruan sebelum kehabisan. Jangan sampai Sobat Fox ketinggalan TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja setiap kali mereka live. Tapi Sobat Fox juga bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja jika ingin membeli produk dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Richard Marx, Sobat Fox, with Endless Summer Night. Ya, ini tuh lagu menggambarkan kisah kita di Yogyakarta ini, Endless Summer Night. Gak habis-habis ini musim kemarau ya. Kapan musim hujan itu datang? Oh my God, udah panas banget ya kan. Yang merindukan hujan ngacung, sama kayak Ica Nembo ya. Untuk Mas Angga, sorry banget tadi lagunya Club Project udah diputerin, jadi gak bisa diputerin lagi. So bisa kalau misalnya Mas Angga mau request lagu yang lain ya. Dan buat Sobat Fox yang belum request dan pengen request, silahkan. Ica Nembo masih ada 1 jam lebih. Ya bener. Temenin Sobat Fox, di mana lagi kalau bukan di sana mesin waktu. Dan tentu saja Sobat Fox, jangan lupa baluran pakai sangga-sangga ketika Sobat Fox sudah mulai rasa-rasa pegel-pegel dari tadi. Udah duduk melulu, stretching-stretching dulu. Tapi kalau misalnya pegel-pegelnya makin jadi-jadi, langsung aja dibalurkan pakai sangga-sangga ultimate ataupun sangga-sangga klasik.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Bryan Adams, Sobat Fox, with Please Forgive Me. Masih barengan sama Ica Nembo di Zona Mesin Waktu. Ica Nembo mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mas Indra. Halo Mas Indra, minta lagunya Eric Clapton, bebas judulnya apa aja. Oke, kemudian ada juga Mas Randy minta lagunya Whitney Houston. Ciao, udah lama banget gak dengerin lagu yang jadi soundtrack dari film The Bodyguard. Oh, I Will Always Love You. Siap, bakalan diputerin ya. Terus ada juga Mas Danto, katanya siang Mbak Ica, Roxette masih bisakah diputerin antara Joyride, Dress for Success, Spending My Time. Oke, nanti bakalan diputerin salah satu dari itu ya, yang jarang diputerin kalau masuk playlist. Oke, telat dengerin tadi kesamsat dulu, resiko. Oke, baik. Yang bawah-bawahnya aku gak mau bacain. Untuk Mas Angga, sekali lagi Mas Angga, Club Projectnya tadi udah diputar, jadi gak bisa diputerin ya. Habis ini Canembo bakalan puterin lagunya Whitney Houston dulu, Sobat Fox, karena I do miss this song too ya. Jadi aku bakalan dengerin dengan seksama lagunya Whitney Houston, I Will Always Love You. Tapi sebelumnya ada produk sanga-sanga face cream.
1: Makeup kamu gak nempel, mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Brotober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
4: Zona, mesin waktu.

Lagunya Uta Likumahua Sobat Fox mengudara dari Fox Radio Jogja dengan judul Untuk Apa Lagi. Di jam 11 lebih 25 menit, Ican Embo mau membacakan satu berita kehilangan. Ada Lasmi, kehilangan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 warna biru hitam nomor polisi AB2681JY atas nama Panji Suryono. Alamatnya di Perum Gria Avia Ceria di Tirto Martani, Kalasan, Sleman. Kemudian kehilangan di hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan kontak person yang bisa dihubungi di 0895121269 atau Sobat Fox bisa juga menghubungi Fox Radio Jogja jika mengetahui STNK yang dimaksud. Next song, lagunya Roxette, This Is Spending My Time, spesial untuk Mas Danto.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

1994 Sobat Fox, that was Sophie B. Hawkins dengan lagunya dia As I Lay Me Down ya. Ini dari albumnya yang berjudul Wailer. Oke, jadi Sophie B. Hawkins ini bisa dibilang salah satu musisi kontroversial ya Sobat Fox ya. Dia banyak sekali menentang kebijakan-kebijakan dari major label yang menurut dia tidak sesuai dengan idealismenya sebagai seorang seniman ya, khususnya seni musik ya kan. Yang kemudian Sobat Fox, sebetulnya ketika pertama kali dia muncul ya, dia ini seorang penyanyi dari Amerika Serikat Sobat Fox, lahir di New York, sekolah di Manhattan School of Music selama setahun sebagai pemain perkusi sebelum akhirnya meninggalkan sekolah tersebut untuk mengejar karir musik Sobat Fox. Di tahun 90-an ia meraih kesuksesan kritis dan komersial dengan dua album pertamanya menghasilkan serangkaian single hits Sobat Fox, termasuk salah satunya As I Lay Me Down ya. Dan perselisihan dengan salah satu label rekaman yang kemudian membuat album ketiganya tidak jadi dirilis oleh si major label itu, sampai akhirnya dia membuat label sendiri namanya Trumpet Swan Productions, yang kemudian labelnya dia inilah yang merilis albumnya yang berjudul Timbre yang tidak jadi dirilis oleh major label tersebut ya Sobat Fox ya. Nah, Sophie B. Hawkins ini bisa dibilang dia juga, dia bukan cuma musisi aja, tapi dia juga aktivis yang banyak sekali menyuarakan tentang isu lingkungan, kemudian tentang makhluk hidup khususnya hewan-hewan dan lain sebagainya. Pokoknya dia berada di antara makhluk hidup Sobat Fox, dan dia posisinya adalah aku sebagai seorang manusia membela semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, terlepas dari sukunya, rasnya, apapun orientasinya dia, terserah lah, pokoknya kamu punya hak yang sama gitu. Tapi sebetulnya dia ini Sobat Fox, albumnya dia yang tahun 92 Tongues and Tails ini meraih kesuksesan yang cukup lumayan ketika dia dinobatkan sebagai salah satu nominasi Grammy Awards untuk artis baru terbaik di tahun 1993 gara-gara single Damn I Wish I Was Your Lover di nomor 5 tangga lagu Billboard Hot 100 dan menjadi hit nomor 20 juga di Inggris. Di ulang tahun, bukan ulang tahun, jadi Bob Dylan itu semacam dirayakan ulang tahunnya lah sebagai seorang musisi yang ke-30, lalu dibikinlah sebuah konser lah untuk si Bob Dylan ini, The 30th Anniversary Concert Celebration, di mana banyak sekali musisi yang tampil di sana, termasuk salah satunya adalah Sophie B. Hawkins. Waktu itu dia disuruh nyanyi I Want You, tapi gara-gara kontroversinya punya dia dihilangin. Begitu sedikit cerita tentang Sophie B. Hawkins. Yang jelas Sobat Fox, di tahun 2012 Hawkins berperan sebagai Janis Joplin di film drama Room 105. Kemudian di tahun 2012 juga dia mengeluarkan album baru kelimanya, judulnya The Crossing. Lalu di tahun 2013 dia muncul juga di TV. Kemudian di tahun 2019 Sobat Fox, dia menyelesaikan tur keliling Amerika Serikatnya dengan tiketnya yang terjual habis, dan juga masuk di acara TV Jerman namanya Night Grooves. Di situ dia menyanyikan beberapa lagu, membahas masa lalunya dan memamerkan bakat bermain drumnya. Wow, itu tadi cerita sedikit tentang Sophie B. Hawkins dengan perjalanan karirnya yang cukup kontroversial Sobat Fox ya. Habis ini ada wanita datangnya dari Indonesia Sobat Fox, judul lagunya Mengapa, ini dia Nicky Astria.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Usher, Sobat Fox with Confessions Part 2. Ini jadi lagu yang nganterin nih Canembo buat pamit dari Zona Mesin Waktu di hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang sudah menemani Canembo dari jam 9 sampai dengan jam 12. Baik yang datang masuk untuk request ataupun enggak, sekedar menyapa aja, menikmati lagu-lagu yang diputerin di Zona Mesin Waktu. Thank you so much. Sorry kalau misalnya ada lagu yang gak bisa Canembo puterin karena tidak ada di playlist. I'm so sorry, okay? Tapi penggantinya sepertinya lagunya dari tadi enakan, ya kan? Buat yang tidak hadir hari ini, masih ada hari esok ya. Icanembo masih akan hadir lagi di hari esok. Seperti biasa, Zona Mesin Waktu Senin sampai Jumat. Dan kayak biasanya juga, kalau hari Selasa selalu ada apa? Betul sekali, Laris Manis. Jadi besok tamunya siapa Laris Manis? Kalau misalnya ada, ya dengerin obrolannya bersama UMKM yang datang di Laris Manis. Kalau misalnya gak ada, kita menikmatinya dengan menikmati lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 di Zona Mesin Waktu, okay? Jangan lupa Sobat Fox untuk selalu baluran pakai sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga klasik. Dan jangan lupa juga ingat ada promo skincare Oktober yang Sobat Fox dapetin harga skincare dari sanga-sanga dengan sangat terjangkau sekali di Rp45.000 masing-masing kalau Sobat Fox belinya di TikTok at sanga-sanga Fox Jogja, tapi Rp120.000 paket bundling kalau Sobat Fox langsung datang ke Fox Radio Jogja. Icanembo pamit, habis ini ada lagu-lagu dan program-program lain di Fox Radio Jogja. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow. Fox Radio Jogja. Your soul, your

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: October on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Cover on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga Sing Ada Lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Jogja, your soul, your head. Hai, happy Monday, selamat hari Senin. Ya gak sih, Senin gak sih? Oh ya, bener. Selamat hari Senin Sobat Fox, ketemu lagi barengan sama Mutia Anissa seperti biasa. Sore hari kamu yang wah, panasnya belum reda-reda Sobat Fox ya. Dan kalau kata BMKG sih di akhir Oktober baru akan mulai ada hujan kalau di sekitar DIY Sobat Fox ya. Jadi semoga semuanya air sumurnya pada baik-baik ya Sobat Fox ya. Semoga semuanya airnya tidak ada yang kekurangan Sobat Fox ya. Tapi anyway, kalau sore hari ini kamu pengen request lagu, boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Mutia tungguin ya.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Road to 15th Anniversary, Royal Ambarukmo Yogyakarta menghadirkan kolaborasi The Art of Japanese Culinary Atelier. Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 6:30 malam di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Nikmati 7-course Japanese Dining Experience dalam konsep 8-hands dinner yang menghadirkan perjalanan kuliner Jepang melalui kreativitas, presisi, dan keahlian 4 chef istimewa. Chef Eko Purjiono, Chef Eko Herianto, Chef Arif Nurdianto, dan Chef Tino Itamae. Rasakan perpaduan cita rasa Jepang yang dikurasi secara eksklusif dalam satu perjalanan kuliner yang istimewa. Semua pengalaman ini bisa dinikmati hanya dengan Rp698.000 net per orang. Lengkapi malam Anda dengan live music performance dalam suasana eksklusif di Royal Garden Royal Ambarukmo Yogyakarta. Informasi dan reservasi hubungi FB Sales Royal Ambarukmo Yogyakarta di 082136304848 atau kunjungi www.royalambarukmo.com dan ikuti Instagram @royalambarukmo.

Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan gempa bumi magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur Minggu pukul 6.55 menit waktu Indonesia Tengah, menyebabkan sedikitnya 20 rumah dan sejumlah fasilitas umum terdampak. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan pada Minggu 4 Oktober kemarin, mengatakan kerusakan rumah tersebut tersebar di sejumlah wilayah antara lain Desa Waikadada, Wirina, Bondokodi, dan Homba Karipit. Sementara Kepala Kepolisian Sektor Kodi Utara Polres Sumba Barat AKP Bernardus Billy Kandi pada Minggu 4 Oktober sore melaporkan seorang lansia berusia 73 tahun di Kodi Utara meninggal dunia akibat shock atau kaget saat gempa terjadi. Hingga saat ini BNPB bersama BPBD Provinsi NTT dan PPBD Kabupaten terdampak terus memutakhirkan data korban kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, kualitas udara di kota Palembang, Sumatera Selatan sudah lebih dari sepekan berada pada level berbahaya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat konsentrasi partikulat atau PM2,5 di Palembang mencapai 604 mikrometer pada Senin 5 Oktober pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wandayan Tolis, mengatakan arah angin menjadi salah satu faktor yang membuat asap dari kawasan Karhutla bergerak menuju Palembang. Meskipun hujan sudah jatuh di beberapa lokasi, namun hujan tersebut belum terjadi di wilayah Ogan Komering Ilir atau Oki yang menjadi salah satu pusat kebakaran. Akibatnya sumber asap masih belum sepenuhnya teratasi dan kabut asap terus bergerak menuju Palembang. Lebih lanjut, ia menyebut hujan yang merata di wilayah Sumatera Selatan diperkirakan baru terjadi pada pertengahan November 2026. Dengan kondisi tersebut, potensi kebakaran hutan dan lahan masih akan berlangsung. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan di hari Senin ini, Mutia mau mengingatkan kamu bahwa salah satu tanda kedewasaan. Asik, salah satu tanda menjadi orang dewasa itu adalah punya banyak kontak tukang di handphone Sobat Fox ya. Punya banyak pelaku-pelaku usaha servis yang kontaknya ada di handphone kita. Jadi sore hari ini Mutia pengen ngobrolin itu ya. Di handphone kamu itu ada banyak kontak tukang-tukang gitu gak sih? Tukang AC misalnya, terus tukang tanaman, terus tukang ledeng, atau tukang apa namanya tuh, pompa air, atau tukang apalagi yang spesifik-spesifik gitu ya, macam-macam, tukang sampah, terus habis itu tukang banyak banget Sobat Fox ya. Nah pertanyaannya Mutia, seberapa banyak ada banyak atau enggak yang namanya kontak-kontak dari tukang-tukang ini Sobat Fox ya. Dan yang terakhir kamu kontak deh itu tukang apa Sobat Fox ya, kasih tahu Mutia, siapa tahu nih kalau misalnya ada yang butuh tukang juga, siapa tahu nanti ada yang punya kontaknya Mutia tanyain deh Sobat Fox ya. Kamu boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Seberapa banyak kontak tukang, nomor tukang yang ada di handphone kamu, dan yang terakhir kamu ngontak yang mana, kebutuhannya apa Sobat Fox ya. Kita obrolin bareng, Mutia tungguin jawabannya.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perhatikan sekelilingmu. Jika menemukan anomali, segera berbalik arah. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya. Berani masuk ke lorong misteri? Rasakan ketegangan Subway Anomaly Experience berkonsep ala Exit 8 di Spooktacular Japanese Street Food Festival. Puas-puasin kulineran malam Halloween dengan All You Can Eat Japanese Street Food cuma Rp139.000 net per orang. Acara bakal bikin pecah dengan penampilan special guest Kohei Sekai. Gak cuma itu, nikmati juga kemeriahan live DJ set, bartender show, interactive game, door prizes, serta Halloween special menu. Kenakan kostum terseram atau terunikmu dan menangkan hadiahnya. Sabtu, 31 Oktober pukul 17.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di Noodles Now Restaurant, lantai 2, Hotel Neo Malioboro, Yogyakarta. Reservasi sekarang via WhatsApp di 0817-7951-1999 atau Instagram @neomalioboro. Hotel Neo Malioboro. Dream differently.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Afternoon Tea on 105.3

Masih di After Duty barengan sama Mutia Anissa, Sobat Rox. Tukang apa aja ya, mulai dari tukang bengkel, itu juga salah satu ya. Tukang bengkel, tukang rosok, tukang alat elektronik, tukang AC, terus tukang mesin cuci, tukang apa lagi ya, tukang bangunan, tukang reparasi apa aja gitu. Terus habis itu tukang yang ngurusin kebun, tukang yang wah banyak banget Sobat Fox ya, pertukangan yang emang akhirnya banyak orang yang emang profesinya khusus itu. Bahkan kayak tukang catering juga bisa jadi tukang catering Sobat Fox ya. Jadi semuanya yang jasanya tuh enggak kita lakukan sendiri ya. Semakin dewasa kalau kita membutuhkan bantuan-bantuan dari jasa-jasa ini kan kita punya kontaknya macam-macam Sobat Fox. Nah, pertanyaannya Mutia, di handphone kamu termasuk ada banyak yang namanya kontak tukang ini atau enggak Sobat Fox ya? Dan tukang apa aja terakhir ngontakin siapa ya? Kasih tahu Mutia, Mutia tungguin Sobat Fox ya. Tapi kalau yang satu ini, ngerawat diri sendiri itu enggak perlu tukang Sobat Fox, perlu ketelatenan. Karena emang jujur aja skincare-an tuh butuh ketelatenan dan apa ya, rajin, butuh rajin Sobat Fox. Kalau nggak rajin, udah beli gitu tapi nggak muncul efeknya. Makanya kalau udah beli, apalagi kamu bisa dapetin promo belinya, langsung dipakai dengan rutin dan teratur Sobat Fox ya. Kamu bisa dapetin Sanga-Sanga Natural Face Cream, Face Mask, dan Facial Wash. Harganya cukup Rp45.000 aja. Ini harga spesial Sobat Fox ya, untuk masing-masing produk ya. Tapi kalau kamu pengen beli versi bundling, kamu mending dateng langsung ke Fox Radio Jogja. Itu harganya buat 3 produk tadi jadi Rp120.000 aja, dan ini berlaku untuk kamu yang langsung datang. Jadi langsung datang, langsung bisa diambil, langsung bisa dibawa pulang, terus langsung dicobain. Jangan lupa makainya yang rutin Sobat Fox ya. Jangan sampai kehabisan produknya. Tapi kalau kamu mau beli dari rumah, belinya di TikTok @sangasangafoxjogja Sobat Fox ya. Sekarang lagi live dan langsung bisa kamu borong.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Anggun C. Sasmi dipastikan tampil dalam laga final FIFA ASEAN Cup yang mempertemukan timnas Indonesia dengan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada Senin 5 Oktober hari ini. Hal ini diumumkan melalui unggahan video singkat pada Minggu 4 Oktober kemarin. Dalam unggahan Instagram terbaru pada hari ini, Anggun sekaligus mengenang penampilan pertamanya di SUGBK saat berusia 16 tahun pada pertengahan tahun 90-an. Kini Anggun akan berbagi panggung dalam closing ceremony FIFA ASEAN Cup bersama Judika dan Prince Potirai. Rangkaian acara closing ceremony akan dimulai pukul 17.50 waktu Indonesia Barat setelah laga perebutan posisi ketiga antara Malaysia dan Vietnam pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara, laga krusial final Indonesia versus Thailand resmi ditayangkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Setelah resmi tayang di bioskop Amerika Serikat, film Ghost in the Shell, karya sutradara dan penulis Joko Anwar mendapatkan rating sempurna di Rotten Tomatoes. Tak lama setelah tayang di Amerika Serikat, para kritikus langsung memberikan ulasan positif di website tersebut. Setidaknya ada 22 kritikus yang membuat film tersebut mendapatkan rating sempurna atau 100% dari Tomatometer per 5 Oktober 2026. Selain di Amerika Serikat, Ghost in the Shell telah tercatat mengantongi hak siar di 148 negara. Film ini dibintangi oleh Abimana Arya Satya, Andy Arfian, Bron Palarae, Morgan Oi, hingga Lukman Sardi.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

kembung. Nih, minyak balur sangat-sangat klasik, biar perutnya nyaman lagi.

0: jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang nanya perkara pertukangan Sobat Fox ya. Mutia pengen tahu ya, di handphone kamu apakah banyak kontak tukang-tukang? Tukang apa aja? Terus habis itu terakhir kapan sih Sobat Fox? Kok kapan sih? Tukang apa maksudnya? Tukang apa sih yang dihubungi? Kalau Mutia sendiri sebenarnya gak terlalu banyak, karena yang ngurusin perkara pertukangan banyak kan suami aku. Tapi biasanya aku yang dapat kontaknya pertama biasanya aku sih, lalu aku forward. Habis itu biar dia saja yang menghubungi. Tapi kalau yang ada, aku cari dulu ya. Coba Mutia cek dulu di kontak, kita cari tukang. Biasanya namanya bukan tukang sih. Oh ada yang namanya pakai tukang aja ada. Berarti itu biasanya kayaknya tukang bangunan gitu ya. Terus habis itu ada ini apa namanya, tukang tanaman ada. Terus habis itu tukang AC ada, tukang rosok ada, gak cuma satu lagi. Terus habis itu tukang apalagi ya, di handphone aku namanya ada macam-macam juga Sobat Fox ya. Terus catering ada, terus habis itu kayak catering yang buat catering harian gitu loh. Terus tukang laundry ada. Terus habis itu tukang apalagi ya, banyak lagi. Tapi yang terakhir dihubungi kalau di rumahnya Mutia adalah tukang pompa air. Karena belum lama ini di rumahku pompa airnya tuh rusak Sobat Fox, di situasi yang agak mengkhawatirkan airnya ini juga. Kirain apa airnya, kenapa, ternyata bukan, ternyata cuman si pompanya aja ada yang rusak partnya gitu Sobat Fox ya. Dan itu kalau di rumahnya Mutia jadi terakhir yang Mutia hubungin. Bahkan ya Mutia tuh tukang cilok kayaknya, bukan tukang cilok, tukang apa sih itu, sempol. Nah tukang sempol ada, tukang cilok ada, tukang cilok ada, tukang sempol ada, tukang cilok ada. Terus tukang banyak, dari versi makanan ke pertukangan. Oh iya, tukang apa itu namanya yang buat interior, itu yang kayak furniture interior yang ditempel dibangunnya di dalam rumah itu namanya apa, itu juga ada gitu ya. Tukang apalagi ya, nanti Mutia cari lagi deh Sobat Fox. Tapi yang jelas yang paling terakhir dipanggil di rumahnya Mutia adalah tukang pompa air Sobat Fox ya. Kalau di tempat kamu, di handphone kamu, kamu punya kontak tukang apa aja Sobat Fox ya. Dan terakhir yang dipanggil adalah tukang apa gitu Sobat Fox. Kamu boleh ceritain, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 Sobat Fox ya. Atau bisa lewat juga aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Di sana tuh kamu tinggal kan download, terus pas kamu buka bisa langsung bikin account atau ntar dulu juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas jangan lupa untuk pilih Fox Radio Jogja. Jadi kamu bisa pilih Fox Radio Jogja untuk langsung dengerin nih di sini, dan ada visualnya juga Sobat Fox.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Hari bahagia sudah di depan mata. Saatnya wujudkan wedding impianmu di Insight by Melia Yogyakarta. Hadir dengan Forever Starts Here. Wedding package hanya Rp22.999.000 net. Nikmati buffet untuk 100 orang, free 1 stall, venue selama 3 jam, make up room, 1 malam The Love Suite, dan 4 kamar Insight, sound system standar, hingga VIP parking. Atau untuk pernikahan yang lebih intimate, pilih Intimate Wedding Package hanya dengan Rp9.999.000 net. Sudah termasuk buffet untuk 30 orang, kamar untuk pengantin, 1 kamar Insight, food testing untuk 4 orang, venue 4 jam, dan sound system. Rayakan momen spesialmu di pilihan indoor atau outdoor, termasuk skydeck rooftop lantai 8 dengan pemandangan Gunung Merapi di pagi hari dan gemerlap kota Jogja di malam hari. Insight by Melia Yogyakarta. Forever start here. Reservasi sekarang. Hubungi Rias di 0877-2973-9169 atau 0274-2806-888. Insight by Melia Yogyakarta. Stay curious, explore more.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: to complain about.
1: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Lagi nanyain pertukangan. Tukang macam-macam banget, Sobat Fox ya. Udah pada sharing. Mutia pengen tahu kalau versi kamu ya, tukang apa aja yang kontaknya ada di handphone kamu, Sobat Fox ya. Karena emang macam-macam banget, masing-masing orang pasti punya yang namanya persimpangan hidup dengan pertukangan, karena semuanya kayaknya sih kalau sekarang ya tidak semua hal juga bisa dilakukan sendiri, Sobat Fox ya. Kalau tadi Mutia sempat cerita kalau terakhir adalah ngontak tukang apa namanya tuh pompa air. Nama kontaknya adalah Supri Pompa Air. Jadi ada lagi nama kontaknya mana ya, yang namanya tuh agak susah, harus dicari spesifik gitu loh Sobat Fox. Jadi memang rada susah nyarinya kalau di kontaknya Mutia. Karena kan misalnya tadi kayak Supri Pompa Air dicari kan gak bisa nyari tukang gitu, karena gak pakai tukang. Ini ada Adit Service AC, ada namanya gitu-gitu. Ada mana lagi ya, ini jus. Ya yeah, ada tukang jus. Ada apa lagi ya? Ada apotik, ada apa lagi ya? Oh, ada kontak guest house atau penginapan-penginapan gitu. Terus habis itu ada macam-macam banget lagi. Tiket ada ya. Terus habis itu ada lagi tukang sampah. Terus habis itu ada lagi macam-macam sih, banyak banget teman Fox ya perkara pertukangan ini. Kalau Mas Rizky Dwi udah sharing, katanya ada tukang rosok atau bersih-bersih, ada tukang aki, tukang radiator, tukang ketok magic atau cat mobil, tukang bangunan, tukang galon. Oh iya, Muti juga ada tukang galon ya. Sama tukang bengkel juga ada, yang buat motor ada, yang buat mobil ada. Terus habis itu tukang ban mobil, tukang roti bakar, tukang nasi goreng, tukang Chinese food, tukang sewa pickup, bener. Mutia juga ada lagi beberapa sewa pickup, bener. Terus servis elektronik juga ada. Kalau Mutia yang versi makanan tadi kan ada cilok sama sempol ya, sama ada martabak terang bulan, itu juga ada kontaknya. Terus habis itu ada lagi pempek ada juga ya. Yang makanan ada banyak macam-macam Sobat Fox ya, karena sering kali kadang-kadang kalau misalnya lihat gitu terus kayak aku juga mau pesen gitu. Dimsum, risol, itu ada semua, banyak banget lagi kalau makanan. Terus habis itu ini ada Kayeni di Jakarta yang katanya aku banyak dan udah langganan semua rata-rata. Kalau terakhir itu panggil tukang bersihin AC. Aku jadi ingat lagi, aku udah lama gak panggil tukang bersihin AC, lebih dari 6 bulan. Karena kan kadang-kadang kita seringnya tuh kalau ngebenerin AC tunggu ada masalah dulu ya, karena ya gitu. Sejauh ini belum bermasalah. Terus habis itu ada Mbak Dina yang katanya kalau aku terakhir kontak tukang rajut paling Mbak. Kalau suami yang kontak temannya tukang panen madu kalau pas ada koloni madu bulan lalu. Terus tukang servis TV yang belum dikontak, katanya gitu ya. Ini juga emang adalah yang akhirnya berhubungan sama keadaan kita di sekeliling gitu. Misalnya kayak tadi Mbak Dina ada tukang panen madu gitu. Ini menarik juga sih, jadi sangat spesifik, gak semua orang punya kontaknya. Nah kalau kamu, ayo pamerin tukang apa yang kontaknya kamu simpen, Sobat Fox, kasih tahu ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya perkara pertukangan. Ya bukan apakah kamu bisa nukang atau enggak, Sobat Fox ya. Kalau perkara zaman sekarang sih, Sobat Fox ya, semua itu ada yang menyediakan jasanya. Bahkan apa tuh waktu dulu ada yang namanya Santo Suruh, dia mau kayak disuruh apa aja gitu. Kayaknya asalnya dari mana ya, itu Mutia agak lupa. Cuman dia mau aja menyediakan jasa untuk melakukan apa saja. Ya, asalkan jangan dipakai buat ngeprank orang gitu jasanya. Nah, menyediakan jasa Sobat Fox ya. Udah ada beberapa yang sharing yang belum Mutia bacain, nanti bakalan Mutia bacain. Tapi yang jelas ya, kalau yang satu ini harus kamu lakukan untuk diri kamu sendiri, merawat diri Sobat Fox, merawat tubuh ya. Kalau general itu kamu bisa pakai sanga-sanga untuk area-area yang misalnya gak enak di badan, pegel-pegel, apalagi yang banyak duduk gitu kegiatannya Sobat Fox ya, bisa dibalurkan di tempat-tempat yang wajib. Tapi kalau untuk kulit sendiri ya, walaupun sanga-sanga itu menutrisi kulit juga, tapi kan gak bisa dipakai cuci muka, makanya ada sanga-sanga facial wash Sobat Fox ya. Bisa kamu pakai buat cuci muka yang dijamin ini formulasinya tuh lembut, jadi buat kamu yang kulitnya sensitif, Mutia juga kulitnya sensitif Sobat Fox ya, kalau enggak pakai sabun cuci muka yang tepat, itu tuh kayak kering, kayak ketarik gitu Sobat Fox. Nah, kalau di sanga-sanga facial wash enggak bakalan kayak gitu, karena ada kandungan ekstrak lemon, pepaya, dan patchouli oil yang bisa ngebersihin pori-pori, ngangkat minyak berlebih, tapi mencegah bakteri juga ya. Terus ada vitamin E dan ekstrak timun yang bikin lembab, dan ada aroma lavender yang bikin rileks Sobat Fox. Kamu bisa dapetin dengan harga spesial Rp45.000 aja untuk sanga-sanga facial wash ini. Harganya sama juga buat sanga-sanga natural face cream dan face mask. Tapi kalau pengen beli bundling, langsung ke Fox Radio Jogja, beli dengan harga Rp120.000 untuk langsung 3 produk itu, langsung bisa kamu bawa pulang Sobat Fox ya. Langsung ke Fox Radio Jogja di hari dan jam kerja. Kalau pengen beli lewat TikTok, TikToknya @sangasangafoxjogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anisa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Dari pantauan di Simpang Patmon Jali dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari beberapa arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan sangat tinggi, teramati dari arah timur, sementara dari arah barat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selanjutnya arus kendaraan dari arah selatan di Jalan Monjali terpantau cukup padat.

Kita beralih ke Jalan Avandi. Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau mengalami peningkatan arus lalu lintas di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kepadatan kendaraan teramati di ujung utara ruas Jalan Avandi menuju Simpang 4 Condong Catur. Selanjutnya dari Simpang 4 Wiro Brajan dapat dilaporkan sore ini tampak sedikit kenaikan arus kendaraan. Kenaikan volume kendaraan terjadi dari arah utara di Jalan HOS Cokroaminoto, kemudian dari arah timur di Jalan RE Marta Dinata dan dari arah barat di Jalan Yogyakarta Wates, arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu dari arah selatan di Jalan Kapten Pierre Tendean, arus kendaraan terpantau ramai lancar.

0: Kemudian kita menuju Jalan Kusumanegara, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Kusumanegara terpantau lancar dengan sedikit peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung timur ruas Jalan Kusumanegara. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku, hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas. Dapatkan produk Sanga-Sanga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan Mitra Resmi.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Fanny Sugi dan Herwa dengan Jogja Lantai 2 Sobat Fox yang tadi di request sama Mbak Rita Arka di Bugisan ya, yang sempat sharing juga katanya di kontakku ada kontak tukang yang agak horor karena aku namain kontaknya adalah Bapak Pangadi Kijing ya, alias Kijing. Yang ini Mutia juga punya lagi kontak ini ya dulu, kalau katanya Mbak Rita adalah minta tolong untuk bikin nisan almarhum ibuku katanya. Kalau Mutia waktu itu bikin nisan untuk almarhum Eyang ya, itu juga waktu itu ngurusin termasuk punya tukang kontak tukang kuncen makamnya sama tukang galinya Sobat Fox ya. Punya kontak kayak begitu, ada juga yang agak Terus ada Kak Fahma yang katanya ini karena Kak Fahma kerjaannya tuh ngerjain macam-macam proyek. Jadi ini dia. Ini adalah mother load dari kontak tukang. kayak beneran tukang gitu ya. Yang nukang. Karena kontaknya nih katanya banyak banget. Ada tukang sipil, tukang furniture triplek. Tukang furniture spesial kayu, tukang kusen pintu, tukang aluminium, tukang kaca, tukang gorden, tukang bikin plafon, tukang listrik macam-macam, dan bahkan aku punya kontak tukang spesialis bongkar tower internet ya. Katanya yang terakhir dihubungi adalah tukang yang bisa bantu ngelas. Ini Mutia juga ingat, Mutia juga punya kontak tukang gorden, tukang listrik nggak ada sih, tukang kusen pintu, mungkin juga punya kontak tukang kusen pintu. Karena dulu waktu itu sempat kayak survei gitu Sobat Fox ya. Jadi kayak ada beberapa pertukangan gitu yang furniture juga ada gitu. Tapi buat sendiri waktu itu kalau misalnya Kak Fahma kan pasti ini karena berhubungan dengan pekerjaan punya berbagai kayak suppliernya gitu jatuhnya ya. Emang berbeda Sobat Fox ya. Terus mana lagi ya yang belum Mutia bacain? Ada. Nanti ya, habis ini bakal Mutia bacain. Tapi kalau kamu mau sharing juga, kasih tahu aja via WhatsApp di 0887188105 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Tukang apa aja sih yang kontaknya ada di handphone kamu Sobat Fox ya? Ada banyak apa enggak? Terakhir ngubungin siapa? Kalau Mutia tadi tukang pompa air terakhir ya. Kasih tahu aja Sobat Fox, Mutia tungguin jawaban kamu. Kita obrolin bareng.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.

0: Masih di After Duty barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. That was Aurora with Runaway ya. Kalau udah menjadi dewasa, punya banyak kontak tukang, Runaway gak gampang tuh, ada banyak. Tanggung jawab, oh iya gentengnya bocor gitu. Misalnya, di rumah kamu kalau misalnya ada concern genteng, mungkin bisa dibenerin sebelum memasuki musim hujan, Sobat Fox ya. Karena kan mungkin ada yang ada bocornya, ada yang ada misalnya gentengnya geser atau segala macamnya, juga membutuhkan apa? Tukang. Kayak obrolan kita sore hari ini, Sobat Fox ya, ada Kak Sasa. Yang ini tuh aku relate banget lagi, katanya tuh yang ada dan sering dihubungi adalah tukang sayur, tukang buah, tukang galon, tukang laundry, tukang servis AC, tukang jahit, dan tukang kunci. Tukang jahit, benar, Mutia juga punya tukang kontak, tukang jahit, Sobat Fox ya, atau penjahit ya. Dan tukang kunci ada, tapi udah dulu banget, yang kemungkinan sepertinya sudah tidak sama lagi. Karena aku pernah kayaknya ke kunci deh. Atau kunci waktu sempat ngekos, kunci kosannya hilang apa gimana gitu. Pokoknya waktu itu udah lama banget, Sobat Fox ya. Terus katanya kalau Kak Sasa justru yang terakhir dihubungi sih tukang kunci ini ya. Karena kunci di rumah itu macet dan sampai susah diputar, katanya gitu. Agak panik juga katanya, karena daripada harus dibongkar beneran dan beneran gak bisa dibuka katanya. Dan untungnya tukangnya masih mau datang ke rumah katanya. Dan ini memang agak-agak ribet ya, apalagi kalau misalnya tuh kita yang kalau pintunya ada banyak, terus kita bisa mengkontak lagi, mengakses pintu itu dari sisi rumah yang lain sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kekunci sampai nggak bisa gerak, itu cukup memang bikin panik ya. Jadi tukang kunci ini juga salah satu kontak yang penting untuk dimiliki. Terus habis itu ada lagi, ini ada Kak Widya yang katanya kalau yang aku paling sering pakai sebenarnya tukang sayur, tapi di HP aku juga ada kontak tukang permak baju, tukang permak sepatu. Benar, soal sepatu, permak sepatu, nggak punya sih tapi aku. Terus habis itu servis handphone, tapi udah lama banget, kayak udah sebelum COVID kayaknya. Iya, atau Mutia juga ada tuh, karena kan kalau kita naro handphone di tempat servisan kan kita dikontak tuh sama yang service center resmi ada, yang tukang servis yang di kayak cellular booth itu juga ada, Sobat Fox ya. Terus habis itu katanya terakhir kali kalau Kak Widya adalah tukang sol sepatu yang dikontak ya, buat nanyain udah selesai atau belum katanya. Terus kalau ngomongin sepatu, Mutia juga ada kontak bukan sol tapi cuci sepatu, ada juga tuh ya. Jadi kayak karena bisa minta dijemput kan, ya langsung dijemput, terus habis itu langsung nanti dikabarin kalau udah selesai. Terus ini ada lagi, itu sangat membantu sih, itu termasuk kayak tukang galon, laundry kiloan, cuci sepatu. Sangat membantu kalau bisa, antara bisa dijemput, karena mungkin yang punya kontaknya beberapa itu karena memang bisa dijemput barangnya. Dan kalau enggak ngabarin, jadi kita enggak perlu kayak kesana terus ternyata barangnya belum selesai gitu tuh. Kan kadang-kadang sebel ya, jadi kayak enak kalau bisa langsung ditanya dulu. Terus ini mana lagi yang belum Mutia bacain, ada Mas Fajar. Yang katanya kalau kontak tukang aku kebanyakan hasil dari rekomendasi tetangga atau saudara. Punya tukang listrik, ledeng, tukang bangunan, servis AC, servis pompa air, sama tukang kebun. Terus aku juga punya tukang cilok langganan. Ini sama kayak aku, punya tukang cilok langganan. Tapi itu saya masukin kategori yang penting juga katanya gitu. Karena kalau Mutia lebih doyan sempol daripada cilok, jadi tukang sempol lebih utama. Terus katanya mirip lagi, jangan-jangan kita orang yang sama, Mas Fajar. Karena katanya Mas Fajar terakhir ngecat tukang pompa air karena di rumah airnya tiba-tiba kecil. Setelah dicek ternyata bukan pompanya yang bermasalah, tapi dari kontak listriknya. Wah, itu gimana maksudnya ya, aku tidak mengerti, karena aku biasanya Pak bermasalah gitu dong. Karena aku tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Jadi ya gitu deh, kalau bacanya kurang tepat maafin ya. Sekarang kita break dulu, Sobat Fox, karena udah waktunya azan maghrib.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

Ih.

Allahu akbar, Allahu akbar.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Podcast with Let Somebody Go, Sobat Fox ya. Kita cukupin dulu obrolan pertukangan kita sore hari ini, Sobat Fox ya. Jangan lupa ya buat kamu yang misalnya punya hal-hal yang pengen dilakukan yang membutuhkan jasa tukang, yang langsung dihubungin aja, jangan ditunda-tunda ya. Apalagi kalau misalnya kayak nanti dulu aja lah, kayaknya nggak dipakai nggak apa, itu biasanya jadi rongsok barang yang nggak dibener-benerin, Sobat Fox. Sama tadi ya, sebelum musim hujan, kalau misalnya memang ada yang rembes, yang bocor, yang perlu diperbaiki sebelum memasuki masa dimana ada air terus, Sobat Fox ya, yang perlu dikeringin dulu dan segala macam, sekarang-sekarang ini nih waktu yang tepat, Sobat Fox ya. Tapi sekarang-sekarang ini juga waktu yang tepat untuk Mutia Anissa pamitan dulu, Sobat Fox. Kita ketemu lagi di hari Selasa besok ya, seperti biasa di jam 3 sore sampai jam 6 sore. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu, jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kotos-kotos. Bye-bye.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Oktober on Fox Radio Jogja, Grow with the Flow.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun Tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun Tanamila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanamila Tanahmu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. It's my

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuman bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

berkontribusi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat malam, sobat Fox. Sudah ada with the Eta malam hari ini. Meskipun ya agak kaget mungkin buat kamu ya, Senin-Senin ya ada Wipti. Yes, betul sekali ya. Kamu lagi gak salah dengar, sahabat Fox. Wipti Eta sudah hadir di hari Senin malam ini. Jam 9. Yes, jam 9 malam, sahabat Fox. Sampai nanti jam 12 malam di Fox Slowdown. Pastinya ya dengan lagu yang slow-slow saja Wipti sudah hadir. Jadi silakan kalau kamu pengen dengerin yang semacam Jordan Susanto barusan, Seropati in the Rain, pengen banget juga Jogja in the Rain ya sahabat Fox, karena sudah lama sekali tidak diguyur hujan. Kalau udah kepanasan kayak gini kangen ya sama hujan sahabat Fox. Aku juga kangen sama kamu, sama requestan kamu sahabat Fox sih. Langsung aja yang pengen nambahin playlistnya Wipti, lagu dari tahun 2000 sampai terbaru, lagu yang slow-slow saja, boleh kamu tambahkan lewat Fox Mobile Application dan juga lewat WhatsApp 0887-188-1053.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit, sahabat Fox. Masih ada Wib Teta di Fox Slowdown malam hari ini. Yes, betul sekali. Kalau kamu baru gabung, baru nyala radionya, atau memang udah nyala dari tadi cuman kayak baru bener-bener dengerin, yes, betul ada suaranya Wib Teta malam hari ini, hari Senin, sahabat Fox, awal minggu. Gimana? How's life? Gimana keseharian kamu hari ini, sahabat Fox? Aku harap sih semoga semuanya lancar aja ya. Meskipun aku tengok-tengok nih tetap banyak yang tumbang ya. Aduh, dari berbulan-bulan ini, aku gak bisa bilang berminggu-minggu terakhir ini, berbulan-bulan ini sering banget dengar orang sekitar tuh sedang gak oke kondisi kesehatannya. Tapi semoga sih kamu tidak mengalaminya ya, sahabat Fox. Kalau misalnya butuh support, minyak balur sangat-sangat klasik dan juga ultimate. Yang ultimate sih, kalau Wibti boleh rekomendasi, karena sekarang kondisinya lagi butuh digeber banget sama support-support yang bersifat kesehatan gitu, sahabat Fox. Anyway, lagu-lagu request yang kamu sudah sampaikan ke Wibti, ya, Wibti juga akan coba untuk putarkan untuk jadi support juga buat kamu. Aku pengen sapa dulu Pak Mio, selamat malam ya, pengen gabung katanya. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Pengen denger lagunya Keen, Somewhere Only We Know. Siap. Udah Wibti. Oh nih, makasih Mbak Wibti, jangan lupa baluran. Siap ya, jangan lupa baluran juga buat Pak Mio. Langsung aja deh Wibti akan kasih Keen, Somewhere Only We Know buat Pak Mio.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Growtober on Fox Radio Jogja. Grow with the flow.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, ada Wipti ya di Fox Slowdown kali ini. Dan satu lagu dari Ardhito Pramono sudah Wipti putarkan barusan ya. BTW, lagu, bentar dulu deh. Ini ada yang request tadi sebenarnya, Wipti belum sapa juga. Ada band Harus Kaku Mati, tadi adalah lagu request Sobat Fox. Aku pengen sapa dulu aja ya untuk malam hari ini. Ada Mas Hendra, selamat malam, yang menanyakan apakah lagunya Ada Band bisa diputerin atau enggak. Bisa banget, dan sudah terputarkan juga barusan. Kemudian yang baru masuk untuk di WhatsApp, tunggu dulu ya untuk lagunya, Wipti akan carikan dulu. Sementara kita ke satu lagu dari Daughtry dulu dengan Home, buat kamu yang memang sekarang lagi dalam perjalanan atau justru malah udah enak nih di rumah kamu.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Satu lagu dari Neo dengan So Sick. Aduh, aduh, aduh ya, buat kamu yang merasa sick juga, merasa agak kurang-kurang, gak enak badan gitu ya sahabat Fox. Aku sih selalu akan senantiasa menyarankan kamu untuk menggunakan atau membalurkan minyak balur sangat-sangat ultimate ya. Minyak balur herbal modern dengan 140 jenis jamuan alami, ada 30 essential oil pilihannya, enak banget aromanya ya sobat Fox. Langsung plong juga kalau dibalurin di bagian tengkuk, terus habis itu melewati tulang punggung sama tulang ekor. Plus kalau misalnya kamu lagi gak enak bagian dada, langsung aja oleskin, tambahin di bagian dada. Atau kalau misalnya betisnya sakit, balurin di bagian betis. Aromanya lavender, daun pudak dan juga mint, efeknya langsung kerasa anget di kulit, gak panas yang nyelekit. Bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegel linu dan juga nyeri sendi. Bikin badan lebih enteng tentunya, pikiran juga lebih tenang, kamu lebih rileks buat istirahat, aman buat semua usia, dan pastinya sudah terdaftar di BPOM plus bersertifikasi halal. Cukup dengan Rp230.000 aja untuk ukuran 100 ml bisa kamu dapetin di Fox Radio Jogja, di mitra resmi, kemudian bisa juga di sangasian atau reseller atau ke e-commerce dari Fox Radio Jogja atau e-commerce-nya sangat-sangat ya sahabat Fox. Kalau pengen gabung boleh langsung aja, tadi ada live-nya sebarengan sama Jojo, itu ada di @FoxJogja. Apa ya, sangat-sangat Fox Jogja. Nah itu dia ya. Besok tentunya akan ada lagi di pagi, siang, ataupun malam. Makanya langsung aja pasang alarmnya. Dan juga di follow ya TikToknya, sangat-sangat Fox Jogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Satu lagu dari Taylor Swift barengan sama Joy Williams dan juga barengan sama John Paul White ya. Banyak. Ada Safe and Sound yang Wipti puterin di awal jam 10 ini sahabat Fox. Tentunya masih di Fox Slowdown ya, muterin lagu-lagu dari tahun 2000 sampai yang terbaru, lagunya yang slow-slow baik gitu. Yang medium juga boleh sih, tapi menuju ke slow ya. Jadi Wipti akan tungguin sampai jam 12. Gak nyampe jam 12 sih, karena jam 12 Wipti udah pamitan. Jadi kalau kamu pengen nambahin playlist boleh banget ya sahabat Fox. Seperti yang satu ini aku pengen menyapa sekalian ya, ada Mas Anto, selamat malam, dengerin dari Bekasi ya, pengen request lagunya Mahalini gitu, Mencintaimu. Boleh ya, Wipti udah siapin lagunya. Tadi sempat cerita juga kemarin seru banget nonton konser Tulus di Senayan, rame pol ya. Waduh, happy sekali bisa nonton konsernya Tulus ya, karena jujur Wipti belum pernah sama sekali lihat sih sahabat Fox kalau Tulus. Entah kenapa ya, padahal yang lain-lain tuh kayak udah pernah, tapi Tulus belum ya. Tumben katanya. Tumben bukan kakaknya satunya ya. Anin namanya Mas ya. Ini Anin sedang bersama dengan keluarganya di hari ini, besok akan kembali lagi, tenang aja. Terus tadi cerita juga tentang lagunya Tulus yang berkesan kemarin itu apa? Monokrom ya, karena emang suka banget sama lagunya yang dalam banget, apalagi sampai di sana nonton lantai atas. Gimana sih? Sampai kita di sana nonton lantai atas banget kagak kelihatan. Oh, maksudnya nonton lewat lantai atas aja tuh enggak kelihatan gitu ya. Oke, baiklah, sepertinya seru, kita akan ngobrol lagi.

0: BTW ada yang seru lagi sebetulnya, tapi nanti aja ya. Sekarang kita ke lagu yang sudah di request sama Mas Anto di Bekasi. Mahal ini mencintaimu.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Satu lagu dari penyanyi asal Pahi, Myla, Under the Same Moon. Ya, kita ada di bawah bulan yang sama, sahabat Fox. Ini lagu request dari Mbak Dina. Selamat malam, Mbak Dindin. Yang tadi sempet ini ya, masak-masakan loh jam segini loh, katanya ada yang meminta, request comfort food jam segini, boleh. Sangat berdedikasi ya, aku suka banget deh. Sudah tuntas tadi memasaknya ya, Bepti juga sudah memutarkan lagu yang di request, Myla Under the Same Moon, buat Mbak Dina. Thank you, terima kasih, matur suwon, sudah gabung di antara apa ya, kalau dibilang sibuk sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget gitu, tapi ada aja yang dikerjain di jam-jam segini. Masih di Fox Slowdown tentunya, sobat Fox ya. Aku juga pengen sapa sobat Fox yang sudah gabung di malam hari ini karena request nih. Ada Mbak Ria di Sewon pengen dengar lagunya Sam Smith, Lay Me Down ya. Ini lagi katanya sih lagi gak nobar, tapi ikut ngerasain riuhnya pertandingan karena sebelah-sebelahan sama kafe katanya ya. Sebelahnya lagi ada nobar, rame banget. Betulnya ngomongin nobar ya, tadi Bibi sebenarnya pengen ngomongin itu karena ternyata pertandingannya belum tuntas ya, belum selesai. Kalau dari yang Bibi cari-cari nih, suka ada live reportnya kalau di CNN. Ada live reportnya dan memang masih ada extra time. Ini babak kedua extra time bahkan ya, tadi sempat 0-0. Ada gol yang terjadi juga, tapi nanti deh Bipti akan coba kulik-kulik lagi ya. Ini karena belum tuntas Bipti bacanya. Sekarang kita ke lagu yang sudah di request sama Mbak Ria ya. Sam Smith, Lay Me Down, Bipti kasih buat Mbak Ria dan juga kamu sobat Fox di Fox Slowdown.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: October on Fox Radio Jogja. Grow with the flow. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sahabat Fox. Ada Sydney Rose dengan We Hug Now, sahabat Fox. Aduh, kita harus berpelukan dengan kuat dan berdoa ya, sahabat Fox, karena baru ditinggal beberapa menit saja. Ya, sudah ada kabar kalau Thailand mencetak gol ya di menit 111, angkanya cantik banget lagi. Aduh, sedih banget deh. Pemain Indonesia ini gagal mengamankan bola di area pertahanan dan Thailand mencetak gol melalui Piradol Chamrasameh. Gimana bacanya? Piradol Chamrasameh ya. Sehingga Thailand memimpin 2-1 di babak kedua extra time atau waktu tambahan ini, sahabat Fox. Wah, gak tahu ya apakah kita masih punya waktu lagi atau punya kesempatan, tapi jadikanlah punya kesempatan ya Allah ya. Semoga ini menjadi seri lagi atau bisa menang Indonesia. Please jadi juara, please tolong, tolong ya, amin. Dan buat kamu sahabat Fox yang sudah request lagunya, ada yang harus Swip disiapkan terlebih dahulu, ada yang harus Swip dicari dulu ya, karena ada ditumpukan-tumpukan. Ada juga yang sudah tersiapkan. Setelah ini ya, itu Swip udah siapin lagu dari Malik and the Essentials dengan Senja Teduh Pelita, karena sudah ada Mas Danang di Cool Prok alias Kulon Progo yang pengen dengar lagunya. Boleh ya Bepti, langsung puterin aja malam hari ini. Masih di Fox Lowdown, kita masih setengah jalan sahabat Fox. Kalau kamu pengen request, pengen nambahin playlistnya Bepti, masih boleh banget tentunya. Kalau mau pengen dengerin aja juga boleh ya, pengen berdoa bersama-sama supaya Indonesia menang juga boleh banget tentunya. Saya sangat mendukung sekali. Langsung aja Bepti puterin buat kamu, buat Mas Danang, dan juga buat kamu sahabat Fox yang pengen gabung. Wip ditungguin di Fox Mobile Application dan juga di 0887 188 1053.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. It's my baby, it's my...

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-088-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Grow Tober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus sobat Fox. Satu lagu dari Regina Spektor dengan No Surprises yang Wipti puterin spesial malam hari ini karena ada Ibu Rina yang sudah request malam hari ini mendengarkan dari Condong Catur. Terima kasih banget ya Ibu Rina udah mampir di malam ini jam 10:30 tadi, lebih tepatnya sudah Wipti putarkan ya. Semoga habis ini udah bisa bobo nyenyak gitu. Dan buat kamu sobat Fox yang juga mau bobo nyenyak, jangan lupa dicek out dulu aja ya rangkaian dari produknya sangat-sangat skincare series, terutama yang lagi banyak promonya untuk wajah ya sobat Fox. Karena di Oktober ini masih ada promo untuk sangat-sangat natural face cream, face mask dan juga facial wash dengan harga yang miring banget, banting banget, Rp45.000 aja per itemnya ya. Tapi kalau kamu pengen dapat harga bundling yang tiga-tiganya ya, itu bisa dapetin dengan harga Rp120.000 aja untuk sangat-sangat natural face cream, face mask dan facial wash. Dapetinnya harus ke Fox Radio Jogja. Kalau yang tadi kan kamu bisa ke e-commerce ya sobat Fox, yang Rp45.000 tuh kamu bisa dapetin kalau kamu lihat live TikTok dari @sangat-sangat Fox Jogja. Tapi kalau yang bundling, kamu wajib banget untuk datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta untuk bisa dapetin Rp120.000 buat 3 produk tadi. Buruan sebelum kehabisan, dan jangan lupa follow, tonton live TikTok @sangat-sangat Fox Jogja untuk harga spesial lainnya.

0: Radio Jogja merayakan bulan Oktober dengan Growtober. Sebelum menyambut 2027, kita bisa mulai fokus sama diri sendiri dari sekarang. Pelan-pelan belajar hal baru sambil tetap beradaptasi walaupun situasinya sedang tidak pasti. Growtober on Fox Radio Jogja, grow with the flow.
1: Fox, slow down.

0: Soul Your He sangat-sangatlah transformasi dari Kutus-Kutus Sobat Fox. Kita sudah masuk di jam 11 malam tentunya di Fox Law dan bersama dengan Wipti Sobat Fox dan juga ada Mas Halid, ada Mas Lauf dengan Tie Up di jam 11 ini Sobat Fox. Buat kamu yang masih melek ya jam segini, wah ya, apa yang dipikirin nih atau apa nih yang dilakukan kok kamu masih melek aja ya di jam segini. Masih nungguin Wipti sampai tuntas boleh ya. Tapi kalau ternyata mata udah kayak perpet-perpet ya Sobat Fox dengerin Wipti sambil scrolling kok udah dua kali ketiban ya itu muka ya Sobat Fox, kan udah super ngantuk, udah terusin aja ya ngantuknya, gak usah ditahan-tahan banget kalau emang gak ada sesuatu yang membuat kamu bertahan ya Sobat Fox. Langsung aja loske, bisa kamu istirahat Sobat Fox lebih awal lebih bagus tentunya. Tapi ya kalau kamu masih pengen dengerin Wipti sampai jam 12 nanti, boleh kalau pengen nambahin playlistnya Wipti, 1-2 lagu Wipti masih bisa puterin. Jadi aku akan tunggu tentunya di Fox Mobile Application dan juga di 0887-188-1053.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Cigarettes After Sex dengan Affection. Sobat Fox, kalau kamu jam-jam segini jadi kebanyakan pikiran, iya, mikirin yang udah terjadi hari ini, siapa aja yang udah gak sengaja kamu lukai, Sobat Fox. Wah. Ada aja berlalu-berlalu berat ya. Udahlah, ya disesali dikit gak apa-apa deh Sobat Fox, tapi mikirin besok aja ya. Mikirin besok, semoga kamu sehat terus seger ya, karena besok masih hari Selasa Sobat Fox. Ini masih hari Senin, bukan masih lagi, ini baru hari Senin di awal minggu. Jadi akan ada banyak hal pastinya yang akan terjadi di minggu ini. Ya, persiapkan diri kamu aja Sobat Fox, kesehatannya terutama. Jadi gak ada salahnya untuk sebelum istirahat malam hari ini, kamu bisa balurkan minyak balur sanga-sanga dulu. Yang klasik boleh, yang ultimate juga boleh banget, atau dicampur ya boleh Sobat Fox. Terus kalau misalnya kamu kerasa kayak wajahnya agak-agak lengket, liket karena gerah, boleh untuk cuci muka dulu Sobat Fox, pakai sanga-sanga face wash yang cuma tinggal pam aja keluar busa itu ya, foam yang sangat lembut, bisa langsung kamu aplikasikan ke wajah. Terus bisa langsung pakai sanga-sanga natural face cream sebelum bobo, biar bangun-bangun kamu kaget, ih wajah aku seger banget, plumpy banget gitu Sobat Fox. Habis ini, betul tadi request ya, satu request dari Sobat Fox. Habis ini aku pengen ke satu lagu dari MYMP dengan Tell Me Where It Hurts.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
4: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
5: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Villas and Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Ada John Mayer dengan EXO-EXO-EXO buat kamu Sobat Fox yang sekarang udah layah-layah banget, udah di atas kasur, enak ya, empuk. Terus habis itu bagian punggung juga lurus ya Sobat Fox. Tapi ini buat kamu Sobat Fox yang tadi itu sempat cerita ya soal sangat-sangat natural face cream. Salah satunya sebelum kamu tidur bisa kamu aplikasikan dulu dalam kondisi wajah udah bersih ya tentunya ya. Karena ini cocok banget buat kamu yang sekarang lagi menghadapi cuaca panas yang berkepanjangan. Ya apalagi kulit wajah kamu emang kering, terus kusam juga ya, muncul garis halus. Boleh dirawat dengan sangat-sangat natural face cream, krim wajah alami yang punya kandungan super lengkap. Ada avocado oil, shea butter, ada aloe veranya yang ampuh banget buat melembabkan dan juga menghaluskan kulit kamu seharian. Dan gak cuman itu, kandungan tamanu oil, vitamin E, dan ekstrak lemon plus papayanya itu juga kaya antioksidan. Jadi kombinasinya mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fox. Jadi kalau kamu pengen kulit kamu bersih, terus lembab ya, lalu kemudian juga mencerahkan kulitnya juga terlihat wah cerah gitu, glowing. Nah mau ngomong glowing susah banget ya, bisa langsung kamu coba sangat-sangat natural face cream. Dan kamu bisa dapetin sekarang juga, sekarang juga bisa sih lewat e-commerce. Kamu bisa lewat TikTok dari @sangat-sangat Fox Jogja, atau bisa ke Fox Radio Jogja langsung, bisa ke Sangat Sian atau reseller, atau bisa juga nih ke mitra resmi Sobat Fox. Yang penting adalah kamu bisa mencoba yang namanya adalah sangat-sangat natural face cream.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Thai vlog. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track recordnya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
3: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
4: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
5: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
4: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
5: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
4: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
5: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
4: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
5: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
4: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
6: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangatlah transformasi dari Kutus Sobat Fox. Selamat malam, wah selamat malam lagi. Ini tentunya karena kita udah mau ganti hari. Mungkin lebih tepatnya selamat dini hari ya Sobat Fox. Karena sekarang sudah mau jam 12 malam. Berarti saatnya untuk Wipti harus pamit undur diri Sobat Fox. Karena sudah mau tuntas hari ini, hari Senin ya. Semoga sih besok di hari Selasa yang tinggal beberapa menit ini jadi hari yang baik, bahkan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ketemu lagi sama Wipti Sobat Fox di kondisi yang tentunya jauh lebih baik sih. Doanya Wipti pokoknya yang baik-baik aja, sejahtera semuanya, meskipun kondisi ya begini-begini aja ya Sobat Fox. Tapi semuanya bisa dibungkus dengan menyenangkan, kemudian kamu juga makin sehat ya, makin terjaga kesehatan jiwanya Sobat Fox. Kalau gitu jangan lupa untuk terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Wipti putarin lagu terakhir, ada Norah Jones, Come Away With Me Sobat Fox. Sampai ketemu lagi, bye bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Your soul, your head.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita coba makanan yang namanya Yangko. Pasti sudah pernah dengar ya, Yangko. Yangko ini adalah sejenis makanan ringan yang dibuat dari bahan tepung ketan. Bentuknya persegi empat mungil yang ditambah dengan baluran tepung terigu. Isinya campuran cincangan, kacang, dan gula. Tapi sekarang semakin banyak rasa baru bermunculan untuk menyemarakan cita rasa Yangko. Selain rasa asli, sekarang bisa juga ditemui Yangko dengan rasa buah-buahan seperti stroberi, durian, melon, dan lain-lain. Yangko ini memang memiliki kekhasan rasa. Kecuali rasa manis yang dominan, di dalam Yangko kita juga bisa merasakan wangi aromanya. Bentuknya yang kecil menyebabkan kita tidak cepat ketika kita makan. Nuansa kenyil-kenyil atau cetit-cetit ketika kita mengunyahnya itu mengundang sensasi kenikmatan bersantap loh. Gak percaya? Monggo, kalau gak percaya dicoba saja. Yangko, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.

0: Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek, mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

berkontribusi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Produk balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Assalamualaikum. Calon jamaah udah gak sabar pengen berangkat ke Tanah Suci, tapi duit masih kurang? Ayo buruan, kami berikan kesempatan buat kalian semua. Hanya bayar 10% aja, udah bisa umroh. Di Samira, kalian udah dapat fasilitas perlengkapan umroh jamaah, hotel dekat dengan masjid, serta pembimbing dan tour leader berpengalaman. Bahkan bisa tour Taif loh. Ingat ya, jangan tunda lagi berangkat ke Baitullah. Pilih Samira Travel, yang berizin resmi dan track record-nya jelas. Terbukti peraih 3 kali rekor MURI dan masuk Guinness Book. Mantap kan? Buruan daftar. Keberangkatan umroh dari Bandara YIA. Info lebih lanjut, hubungi nomor ponsel 082-1415-5511. Catat ya, 082-1415-5511. Atau hubungi radio kesayangan Anda ini.
2: Samira, sahabat umroh dan haji keluarga Anda.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-85x085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852-85x085. Atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja. Your soul, your

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Apa kabar kamu di hari ini? Hari Selasa tanggal 6 Oktober, semoga hari ini menyenangkan buat kamu yang bangun dalam kondisi yang sehat dan siap menjalani hari ini, ya kan? Selama 3 jam, Ivan Avandi balik lagi menemani kamu. Jangan sampai dengan nanti jam 9, Sobat Fox dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara yang bisa kamu request. Udah dibuka sama Chayo Crush, Selling the Word membuka Breakfast Club kali ini. Berikutnya aku punya lagu dari American Authors, Sobat Fox, with Best Day of My Life. So, kalau misalkan kamu punya pilihan lagu lain, kasih tahu di 0887 188 1053.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki

0: memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, tanya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Seluruh wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Jogja Kota, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 21 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 55%.

0: Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi buat Kak Citra yang pagi hari ini mau diputerin lagu dari Hi-Fi yang main sudah aku lunasi di hari Selasa pagi ini. Gimana kondisi kamu Sobat Fox? Apakah kamu sekarang bangun dengan mata yang masih seperti dilem? Aku merasakan hal tersebut pagi hari ini Sobat Fox ya, walaupun karena efek nonton bola yang tidak begitu larut sebenarnya, cuman ya karena jiwa-jiwa saya sudah sangat jiwa-jiwa yang sering butuh istirahat ya. Jadi matanya pagi hari sedikit agak-agak sepet gitu Sobat Fox ya. Tapi semoga aja kamu tetap semangat jalani hari Selasa ini. Buat yang punya agenda banyak, jangan lupa bawa sangat-sangat, biar nanti kalau badan kamu begel-begel atau mungkin lagi capek, lagi ngerasa letih, lemah, lesu ya kan, terus juga butuh balur-balur, tinggal kamu ambil di tas kamu Sobat Fox ya. Aku juga mau mencapa selamat pagi buat Kak Hani yang tadi pengen puterin lagu dari Coldplay yang Sky Full of Stars, sudah aku putarkan. Semoga buat paginya juga penuh dengan bintangnya, walaupun memang tidak secara harafiah ada bintang, tapi yang jelas semoga kelap-kelip hati kamu tetap terpancar di pagi hari ini Kak Hani ya. Semangat menjalani sehari Selasa. Kemudian selamat pagi buat Pak Muji. Tadi aku muter lagu Red Sambar Trap Sobat Fox, judulnya Last With Disposition, yang katanya lagunya cocok banget zaman My Trip My Adventure. Ini biasanya nge-shootnya pakai drone, kemudian abis dada-dada, abis ngucapin jargon My Trip My Adventure, langsung nge-shoot diorama pantai. Wih, ini kayaknya kalau misalkan pagi-pagi ke pantai juga enak. Random banget. Tapi yang jelas buat kamu pagi hari ini Sobat Fox ya, yang pagi-pagi bukannya ke pantai, bukannya liburan, tapi untuk beraktivitas berangkat kerja, ya udah dinikmati aja Sobat Fox. Lebih baik capek kerja dibanding kita capek cari kerja, ya gak sih? Untuk yang masih berjuang, semoga kamu menemukan kerjaan yang cocok juga ya Sobat Fox ya. Semangat!

0: Betul. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Yeri. Selamat pagi buat Kak Shafira yang pagi hari ini mau diputerin lagu dari Krisye, Dis Korea, Lale Manino, dan juga Eva Celia. Sudah aku putarkan, gimana pagi kamu di hari ini? Semoga di pertengahan minggu menuju weekend yang cukup lama ini. Weekendnya masih lama banget, udah diingetin. Tetap bahagia ya, menjalani hari Selasa ini Sobat Fox ya. By the way Sobat Fox ya, aku juga mau menyapa buat Mbak Ana. Selamat pagi Mbak Ana, yang katanya nih sepaham sama Ivan banget. Satu perjuangan, berusaha untuk membuat matanya on 100% ya. Katanya matanya sepet banget katanya matanya. Jam 1 lebih baru bisa tidur, bangunnya jam 4 lagi siapin bekal buat si kecil. Mana gak bisa minum kopi berangkat pagi lagi. Gak masalah, nanti masih bisa pesen via ojek online atau bikin di pantry ya, kopi itu yang diaduk sendiri ya, gak masalah. Aku tadi juga ngebus semangat pagiku dengan minum kopi Sobat Fox ya. Ya namanya kalau misalkan kita manusia ya, apalagi yang memang sudah banyak usianya seperti kita sekarang gitu tuh, kayak ya kurang tidur tuh kerasa banget. Kalau zaman dulu tuh mana bisa kita ngerasain kurang tidur, mah gak masalah. Mau gak tidur 3 hari juga kayaknya iya-iya aja ya. Sekarang tidur 2 jam malam hari, aduh gak kuat saya tidak kuat kalau tidak tidur malam dengan cukup ya. By the way, mana requestan kamu udah aku cari, ternyata gak masuk, belum masuk di playlistnya Fox Radio Jogja. Aku notes dulu ya, semoga next time aku bisa puterin buat kamu. Kalau mau request lagu yang lain, kasih tahu lagi di WhatsApp ya Fox Radio Jogja, oke? Okay? By the way, dan kalau misalkan pagi hari ini kamu juga ngerasain hal yang sama, agak sedikit sepet banget matanya ya, kayak gak mau kerja, gak mau beraktivitas, pengennya lanjut tidur sampai nanti siang gitu Sobat Fox ya. Harus dipaksa. Zaman sekarang kalau emang kita nurutin yang namanya males-malesan, itu emang tidak akan memenuhi kebutuhan kita. Yang perlu dipaksa juga adalah merawat diri Sobat Fox. Kalau enggak diri kita yang merawat diri sendiri, siapa lagi ya kan? Kamu cukup merawat diri dengan produk skincare dari Sanga-Sanga, yang mana kamu enggak boleh ketinggalan dengan penawaran atau promo spesial dari Sanga-Sanga skincare series-nya Sobat Fox. Buat bulan Oktober ini, kamu bisa ngedapetin Sanga-Sanga Natural Face Cream, Sanga-Sanga Face Mask, dan Sanga-Sanga Facial Wash hanya dengan Rp45.000 aja untuk masing-masing produknya Sobat Fox. Harga bundling ada Sobat Fox. Kamu tinggal beli 3 produk tersebut, ngomong aja sama timnya Fox Radio Jogja mau beli skincare series harga bundling gitu. Nanti kamu akan mendapatkan 3 produk dengan harga spesialnya cukup Rp120.000 aja Sobat Fox, untuk pembelian langsung di Fox Radio Jogja aja gitu Sobat Fox. Dan jangan lupa kamu juga boleh nonton live-nya di @sangasangafoxjogja, karena di sana ada Jojo, ada Elan, ada Desi yang siap memberikan edukasi dan juga tentunya membantu ngarahkan produk spesial dengan promo spesial di sana. Jadi jangan sampai kelewatan. Dan yang jelas kamu gak usah worry, karena Sanga-Sanga skincare series dan juga produk Sanga-Sanga yang lain ini udah BPOM, sudah halal. Jadi gak perlu lagi mikirin yang aneh-aneh Sobat Fox. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.